0: Dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
1: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta produk
2: secara nasional.
1: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
0: Informasi yang diimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salatu Darain, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
5: Jamaah haji wafat telah melakukan...
6: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhum Rumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
5: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, consent, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
6: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
3: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
7: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum, proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
8: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Alhamdulillah.

0: itu dua lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak jelek, kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya, proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
1: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
6: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
5: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
6: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
7: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
6: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
8: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik
6: diharapkan.

0: stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting, harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
1: Nama saya Subandi, dan menurut saya, secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas, ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya, yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.

Pendengar, esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Aruna dan Lidahnya. Merupakan novel karya Laksmi Pamunjak yang memadukan eksplorasi kuliner, persahabatan, cinta, dan intrik politik dalam sebuah cerita yang memikat. Novel ini membawa pembaca dalam perjalanan Aruna, seorang ahli wabah, yang melakukan perjalanan ke berbagai kota di Indonesia untuk menyelidiki kasus flu burung sambil menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara. Aruna Rai adalah tokoh utama, seorang wanita yang cerdas, berjiwa bebas, dan memiliki kecintaan mendalam terhadap makanan. Ia mendapatkan tugas untuk menyelidiki kasus flu burung yang mencurigakan di berbagai wilayah Indonesia. Dalam perjalanan ini, Aruna tidak sendirian. Ia ditemani dua sahabatnya, Bono, seorang koki berbakat, dan Nat, seorang kritikus makanan dan penulis. Kemudian ada Faris, rekan kerja lama Aruna, juga bergabung dalam perjalanan ini. Keempat karakter ini membawa dinamika unik ke

dalam cerita. Persahabatan Aruna dengan Bono dan Nat terasa hangat dan penuh humor. Sementara hubungan Aruna dan Faris menghadirkan ketegangan emosional karena masa lalu mereka yang belum terselesaikan. Melalui perjalanan Aruna, Laksmi Pamunjak menggambarkan keragaman kuliner Indonesia dengan detail yang menggiurkan. Dari soto Lamongan hingga rawon, pembaca diajak merasakan kelezatan setiap hidangan melalui deskripsi yang kaya. Makanan tidak hanya menjadi elemen cerita, tetapi juga menjadi simbol yang merefleksikan budaya, identitas, dan kenangan. Dalam setiap kota yang mereka kunjungi, Aruna dan teman-temannya tidak hanya mencicipi makanan lokal, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat setempat, memberikan pembaca wawasan tentang kehidupan di berbagai daerah di Indonesia. Di balik eksplorasi kuliner, novel ini juga menyelipkan kritik sosial dan politik. Kasus flu burung yang sedang diselidiki Aruna ternyata memiliki lapisan intrik yang lebih dalam, termasuk kemungkinan korupsi dan manipulasi data oleh pihak-pihak tertentu. Laksmi menggunakan cerita ini untuk menggambarkan realitas dunia kerja dan politik di Indonesia dengan segala kompleksitas dan ketidakadilannya. Aruna, yang awalnya hanya ingin fokus pada tugasnya, mulai menyadari bahwa pekerjaannya bukan sekedar tugas administratif, melainkan bagian dari permainan politik yang lebih besar. Konflik ini menantang prinsip dan idealisme Aruna, menambah dimensi emosional pada cerita. Selain persahabatan dan intrik, Aruna dan lidahnya juga mengeksplorasi tema cinta dan pencarian diri. Hubungan Aruna dengan Faris menggambarkan dinamika cinta yang rumit, penuh dengan rasa sakit, penyesalan, dan kesempatan kedua. Di sisi lain, perjalanan kuliner Aruna menjadi perjalanan untuk memahami dirinya sendiri, keinginannya, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kesimpulannya, pendengar, Aruna dan lidahnya adalah perpaduan sempurna antara cerita perjalanan, eksplorasi kuliner, dan refleksi sosial. Dengan gaya bahasa yang indah dan deskripsi yang hidup, Laksmi Pamunjak berhasil menghidupkan setiap karakter, hidangan, dan latar dalam cerita. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menghargai keberagaman budaya Indonesia dan mengeksplorasi rasa dalam arti yang lebih luas. Buku ini cocok bagi pecinta kuliner, penikmat cerita dengan konflik emosional yang mendalam, atau siapa saja yang ingin mengenal kekayaan budaya Indonesia melalui makanan. Aruna dan lidahnya mengingatkan bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga cerita, kenangan, dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Aruna dan Lidahnya dari RRI untuk Indonesia.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: Uda kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Uda kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: masih ada terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini masih di Manado Pagi. Dan sekarang akan kita hadirkan untuk Anda di sore hari ini, kita akan dengarkan laporan langsung dari lapangan, reporter kami yang ada di lapangan, bagaimana pantauan dari jembatan Megawati ya untuk pagi hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 Manado.
1: RRI Pro 1, laporan terkini.
0: Ya, sekarang kita langsung dengarkan laporan terkini bersama reporter kami Roy Pesak yang sekarang sedang berada di jembatan Megawati. Silakan Roy, laporannya.
2: Ya, terima kasih rekan penyiar di studio dan juga rekan. Saat ini saya berada di atas jembatan Megawati untuk memantau situasi dan kondisi pasca gempa bermagnitudo 7,7 skala Richter yang terinformasi terjadi di Mindanao, Filipina. Dan dapat saya informasikan bahwa saat ini di lokasi saya berada, aktivitas masyarakat tetap berlangsung. Dan juga untuk di aktivitas kapal-kapal nelayan itu juga masih tetap aktif. Namun pendengar yang dapat saya informasikan, tadi telah terjadi gempa susulan yang ke-8 yang terjadi di lokasi atau berlokasi di 5.41 lintang utara, 125.29 bujur timur, 201 km barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dengan kedalaman 10 km yang terjadi pada pukul 7.55 lewat 10 detik waktu Indonesia Barat atau pukul 8.55 lewat 10 detik waktu Indonesia Tengah. Dan demikian, ini merupakan gempa susulan sehingga masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan terus mengupdate setiap perkembangan di BMKG. Dapat saya informasikan pasca gempa 7,7 skala Richter tadi juga, atau saya sempat sampaikan tadi, ada 8 kali susulan dan pada 34 menit setelah pasca gempa 7,7 itu terjadi gempa susulan yang pertama magnitudo 5,9 yang berada di Pulau Karantung, dan kemudian gempa magnitudo 5,7 kembali lagi terjadi di Pulau Karantung, dan selanjutnya gempa 4,9 terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna, dan selanjutnya gempa magnitudo 4,7 di Pulau Karantung, dan gempa ke-6 terjadi lagi di Pulau Karantung dengan magnitudo 4,5, dan gempa yang ke-7 terjadi lagi di Pulau Karantung dengan magnitudo 4,7 skala Richter. Nah, demikian pendengar yang dapat saya informasikan terkait dengan gempa susulan yang telah 8 kali terjadi pasca gempa 7,7. Namun saat ini dari hasil pemantauan saya di lokasi atau di atas jembatan Megawati, ini aktivitas masyarakat baik yang melaut maupun yang berkendaraan masih tetap seperti biasanya. Demikian rekan Yalin dan juga pendengar yang dapat saya informasikan langsung dari jembatan Megawati. Mana saya kembali ke rekan Yalin di studio.
0: Ya, terima kasih Roy Pesa sudah melaporkan bagaimana pantauan dari jembatan Megawati, laporan langsung untuk pagi hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus sama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di pagi hari ini gitu ya untuk Anda. Terima kasih yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado di Manado pagi hari ini. Dan yang pasti pendengar terkait hari ini gitu ya, tentunya terjadi gempa di Sulawesi Utara dan sekitarnya gitu ya, gempa bumi dengan berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah barat laut Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara. Tentunya sekarang kita akan terhubung bersama dengan Bapak Adolf Tamengkel ya, selaku Kepala BPBD Sulawesi Utara. Bagaimana himbauan dari pemerintah terkait gempa yang terjadi, yang sudah kita rasakan tadi gitu ya di Sulawesi hari ini. Oke, halo, selamat pagi Pak Adolf.
1: Selamat pagi, salam yeah. Tangguh.
0: Salam tangguh, apa kabarnya hari ini Pak?
1: Pagi ini cuaca cerah ya Pak. Ya gimana?
0: Oke, dari pastinya bagaimana nih Pak himbauan terkait gempa ini dari pemerintah? Silakan nih Pak.
1: Dihimbau kepada masyarakat, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat masyarakat Sulawesi Utara. Dihimbau, ada himbauan dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Yuli Silvanus SE, untuk daerah-daerah yang pesisir, khususnya di Kepulauan Sangihe, Sitaro dan Talaut, yang di daerah pesisir, karena pusat gempa yang kita rasakan tadi pagi cukup signifikan, 7,7 magnitudo skala Richter. Jadi dihimbau kepada masyarakat untuk waspada. Ya, kegiatan-kegiatan untuk melaut dihimbau untuk waspada. Kita cancel dulu, kita cari tempat ketinggian dulu, karena takutnya ancaman tsunami dan ancaman juga gempa susulan, Mbak. Jadi masyarakat kita yang di pesisir yang menghadap ke Kepulauan Sangihe, di kabupaten juga, di Bomong Utara, di Manado, Minas Selatan dan Bitung, kita untuk tetap waspada, siaga ini, karena ini status siaga bencana. Jadi masyarakat untuk waspada terhadap ancaman tsunami. Jadi untuk adakan perjalanan di pending dulu, dan kita lebih waspada lah. Melihat situasi yang ada. Takutnya gempa susulan ini, Mbak.
0: Baik, tetap waspada dan siaga gitu ya, Pak ya.
1: Iya, jadi kita tetap waspada dalam segala hal. Kita kerja, aktivitas kita jangan panik. Karena intinya kita juga jangan panik dengan situasi yang ada. Kita harus tetap waspada. Jadi ya itulah. Karena keamanan diri tergantung diri kita sendiri juga.
0: Betul.
1: Kita bencana, kapan bencana juga bersama tim DRJ siap, seluruh kalak bencana kabupaten kota yang di daerah pesisir saya sudah sampaikan semua, di daerah Sangihe, Citaro dan Talaut, dan pesisir yang menghadap ke arah Kepulauan Sangihe untuk tetap waspada dengan situasi yang ada. Yang sekali lagi ancaman gempa susulan, dan kita diminta untuk tetap siaga. Demikian, Pak.
0: Oke. Dan bagaimana kesiapan dari BPBD selanjutnya ini, Pak?
1: Kita bersama BPBD Provinsi, Kabupaten Kota, Kota Manado, kita semua siap juga. Kita tetap standby, awasi keadaan, dan bersama unsur TNI dan Polri, semua kita tetap waspada, tetap siaga, Pak. Demikian.
0: Oke, baik. Yang pasti terima kasih Pak Adolf Tamengkel gitu ya untuk informasinya di hari ini dan himbauannya kepada masyarakat juga gitu ya terkait gempa yang terjadi untuk pagi hari ini. Terima kasih Pak, selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Selamat pagi. Ya, salam tangguh.
0: Salam tangguh. Ya. Oke, baik. Demikian tadi pendengar informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda gitu ya terkait gempa yang terjadi di Sulawesi Utara dan sekitarnya gitu ya. Itu tadi Bapak himbauan pemerintah gitu ya yang disampaikan oleh Pak Adolf Tamengkel selaku Kepala BPBD Sulawesi Utara. Dan terus bersama RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Manado pagi hari ini.

cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini, sebelum alam mengirimkan peringatan berikutnya.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal, informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Masih di Manado Pagi, saya Lin Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda, gempa bumi merupakan bencana yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan memang sulit diprediksi secara tepat gitu ya. Oleh karena itu memang ketika pemerintah atau lembaga berwenang mengeluarkan status waspada atau siaga, tentunya kita masyarakat perlu memahami langkah-langkah yang memang harus dilakukan agar bisa mengurangi resiko dan melindungi diri serta keluarga. Jadi status tersebut juga bukan untuk menimbulkan kepanikan, melainkan sebagai peringatan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya dampak yang lebih besar gitu ya. Dan yang pastinya pendengar, status waspada ini menunjukkan adanya potensi ancaman yang memang perlu kita perhatikan, tetapi belum memerlukan evakuasi besar-besaran gitu ya. Karena pada tahap ini masyarakat disarankan untuk tetap tenang dan tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Pastikan informasi hanya berasal dari sumber resmi pemerintah atau lembaga kebencanaan. Kemudian memantau perkembangan informasi secara berkala, ikuti pengumuman resmi melalui radio, televisi, media sosial resmi atau aplikasi kebencanaan. Kemudian jangan lupa juga menyiapkan perlengkapan darurat pendengar. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, baterai cadangan, dan juga perlengkapan komunikasi. Kemudian memeriksa kondisi rumah dan lingkungan Anda. Pastikan tidak ada benda berat yang berpotensi jatuh saat terjadi, dan tentunya kenali juga jalur evakuasi terdekat. Kemudian jangan lupa membuat rencana keluarga, tentukan titik kumpul keluarga dan cara berkomunikasi jika anggota keluarga terpisah saat bencana terjadi, pendengar. Dan jangan lupa pastikan telepon seluler dan power bank dalam kondisi siap digunakan gitu ya. Jangan lupa mengisi daya perangkat komunikasi Anda. Dan saat satu siaga menunjukkan tingkat ancaman yang lebih tinggi, dan masyarakat memang harus siap melakukan evakuasi sewaktu-waktu jika diperintahkan oleh petugas. Yang pertama, siapkan diri Anda untuk evakuasi cepat gitu ya. Simpan tas siaga di tempat yang mudah dijangkau, dan pastikan juga seluruh anggota keluarga mengetahui lokasi penyimpanannya. Kemudian hindari berada di area berisiko tinggi. Jika berada di daerah pesisir yang berpotensi terdampak tsunami, segera perhatikan arahan evakuasi dari pihak berwenang. Kemudian kurangi aktivitas yang tidak penting, tetap berada di lokasi yang aman dan mudah dijangkau jika harus melakukan evakuasi mendadak. Kemudian perhatikan kelompok rentan, bantu anak-anak, lansia, ibu hamil, bahkan penyandang disabilitas agar siap menghadapi kemungkinan evakuasi gitu ya. Kemudian pastikan kendaraan dalam kondisi siap digunakan jika diperlukan evakuasi mandiri. Kendaraan harus memiliki bahan bakar yang cukup dan berada dalam kondisi baik. Kemudian ikuti arahan petugas tanpa menunda. Ini yang penting ya. Jika ada instruksi evakuasi resmi, segera laksanakan dan jangan menunggu hingga situasi memburuk, pendengar.

Ya, pernah terima kasih nah, terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Di program Manado Pagi cukup dulu bersama saya menemani Anda. Dan tentunya selain ini akan ada Manado Siang, selanjutnya akan hadir di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini. Saya pamit, Yelin Sofiani dari ruang dengar Anda. Selamat pagi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah pak kita itu setaprop terus, apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati, bahaya toh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, ngar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, cincang baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Ya, selamat pagi menjelang siang pendengar. Senang sekali kembali saya Titi Bahagia bersama Anda untuk edisi siaran hari ini Senin 8 Juni 2026 di Manado siang ini. Dan saat ini kita telah berada dalam program Halo RRI, di mana kembali seperti biasanya untuk line telepon di 0821 9583 5080 akan Titi.

Titipan sosial. Dan pendengar, hal ini ditangani melalui pendekatan preventif seperti siskamling atau ronda malam dan juga sosialisasi hukum. Dan ada beberapa detail masalah dan penanganan Kamtibmas yang dapat diterapkan di lingkungan Anda atau bisa saja terjadi di lingkungan. Yang pertama adalah masalah utama Kamtibmas adalah tindak kriminalitas, pencurian, perusakan fasilitas, atau juga penipuan. Kemudian ada kenakalan remaja, balap liar, penyalahgunaan narkoba, hingga tawuran. Selanjutnya ada gangguan ketertiban umum seperti keributan warga, kemudian juga ada pelanggaran jam malam atau gangguan lingkungan oleh aktivitas tertentu. Dan juga ada kelalaian warga, kurangnya kepekaan dalam melapor jika ada aktivitas asing atau aktivitas yang mencurigakan. Nah, ada strategi untuk penanganan efektifnya, pendengar, adalah sistem keamanan lingkungan atau siskamling. Dan ini adalah dengan cara mengaktifkan kembali pos ronda dan juga jadwal patroli warga untuk mempersempit ruang gerak pelaku, ya. Selanjutnya juga ada pelaporan secara cepat. Nah, ini pelaporan secara cepat adalah memberdayakan warga untuk berani melaporkan segala bentuk aktivitas yang mencurigakan atau kejadian kepada RT RW maupun Babin Kamtibmas. Kemudian juga ada penyuluhan hukum, edukasi rutin mengenai kesadaran hukum dan juga norma sosial untuk meminimalisir pelanggaran. Dan juga ada koordinasi lintas sektor di mana sinergi yang kuat antara masyarakat, Satpol PP dan juga pihak kepolisian atau Polsek dan juga Polres. Nah, apabila Anda membutuhkan data spesifik mengenai angka kriminalitas di daerah tikala ya, ada kontak darurat kepolisian terdekat atau cara membentuk forum warga. Nah, sebenarnya ya, bagaimana cara untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban di lingkungan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif warga ya. Anda juga bisa memulainya dengan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan seperti yang sudah tadi Teti ungkapkan tadi ya di awal-awal pertemuan kita, adalah siskamling yang membiasakan wajib lapor tamu kepada RT RW atau ada warga yang baru yang tiba-tiba menginap beberapa hari di lingkungan Anda. Dan juga harus saling antar tetangga ya, dan juga segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib. Nah, ada beberapa langkah-langkah konkret yang bisa diterapkan di lingkungan Anda terkait dengan Kamtibmas ini. Yang pertama adalah keamanan fisik dari lingkungan Anda sendiri. Yang pertama, aktifkan siskamling seperti tadi yang sudah Titi katakan, lakukan patroli berkala untuk mencegah tindak kejahatan seperti pencurian di malam hari. Kemudian batasi akses kompleks ya. Terapkan satu pintu ya, one gate saja, satu pintu keluarga masuk yang jika memungkinkan terutama di malam hari. Kemudian penerangan yang cukup, pastikan setiap sudut jalan dan gang itu memiliki penerangan yang baik agar lingkungan tidak rawan tindak kriminal. Kemudian ketertiban sosial dan aturan warga, pendengar. Wajib lapor tamu, terapkan aturan batas waktu bertamu dan wajib lapor 1x24 jam bagi tamu yang menginap kepada pengurus RT RW setempat. Kemudian sosialisasi aturan warga, buat kesepakatan tertulis mengenai jam malam, batasi volume suara musik atau kendaraan, dan aturan memelihara hewan peliharaan agar tidak mengganggu ketenangan warga. Kemudian juga musyawarah warga, adakan pertemuan rutin atau forum warga secara berkala untuk membahas isu lingkungan dan juga mencari solusi bersama. Selanjutnya juga ada kepedulian antar warga, ini sangat-sangat penting juga, pendengar ya. Kenali tetangga
Anda bisa membangun hubungan yang baik, membuat warga lebih peka terhadap perubahan atau orang asing yang mencurigai.

0: dirasakan di lingkungan mereka. Kemudian secara gotong royong, lakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan secara rutin. Lingkungan yang bersih itu dapat mencerminkan masyarakat yang lebih tertib. Dan yang keempat adalah komunikasi dengan aparat. Jalin komunikasi dengan Babinsa atau Babin Kamtibmas, kenali petugas keamanan setempat, dan ketahui nomor kontak darurat kepolisian serta nomor darurat wilayah sekitar. Kemudian juga saling berbagi informasi, manfaatkan grup pesan seperti WhatsApp warga untuk menyebarkan informasi penting atau peringatan kewaspadaan secara cepat dan juga akurat. Nah, selanjutnya, ya, apakah Anda merasa di lingkungan Anda, terutama di sekitar Kota Manado dan sekitarnya, untuk keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmasnya sudah berjalan sebagaimana mestinya? Lain telepon di 0821-9583-5080, akan Teti buka untuk Anda, namun setelah yang berikut ini.
1: Ini kenapa aku mendadak beriang ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
4: Halo RRI. Halo RRI. Bersama RRI Pro 1 Manado.
0: Iya, terima kasih pendengar untuk Anda yang tetap setia dan menyatu hati bersama kami. Kita lanjutkan lagi untuk Halo RRI di edisi hari ini terkait dengan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Line telepon di 082195835080 sudah Titi buka untuk Anda. Apakah Anda merasa bahwa keamanan dan ketertiban di lingkungan Anda sudah terjaga dan berjalan dengan sebagaimana mestinya? Langsung saja, selamat pagi Halo RRI.
5: Halo.
0: Iya, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Teti yang paling bahagia.
0: Iya, selamat pagi Bapak.
5: Kok dengan... baru nongol ini, Mbak?
0: Dengan Pak siapa?
5: Dimana aja dulu?
0: Dengan Pak siapa?
5: Sorry, Pro 4.
0: Oke, baik. Iya. Bagaimana terkait keamanan dan ketertiban di lingkungan Anda, khususnya Pak 4 dong ya? Silakan Pak.
5: Kalau di Kawangkoan aman-aman.
0: Kawangkoan, ya.
5: Tapi saya prihatin, saudara-saudara yang ada di Manado. Ini buat saya, Teti, buat saya. Kurangnya lapangan pekerjaan, Teti. Ini buat saya ya, Teti. Orang sekarang, Teti, kurang cari gampang. Yang penting perut. Iya, toh, Mbak?
0: Iya, iya, iya.
5: Jadi, dengan demikian, pemerintah harus menciptakan lapangan kerja. Orang kurang cari gampang sekarang. Biar bagaimana kan orang-orang yang dipecat, orang kok lebih dulu kerja di sini, satu orang so lebih dulu orang, untuk mau dipecat, apa artinya? Kalau dulu, jadi kalau patroli cuma malam, so sekarang harus si pagi siang malam harus patroli, harus ambil apa pemerintah atau aparat keamanan yang ada di Manado harus ambil tindakan tegas terukur.
0: Iya.
5: Apalagi kapan tuh itu pembunuhan di Manado ya, di mobil ya. Sayang sekali itu mungkin ada dendam-dendam. Sebetulnya itu pemerintah mesti ada apa bagaimana ya?
0: Iya, iya.
5: Itu harus ditindaki. Karena sekarang kita lihat orang kurang takut mau di Manado, apalagi mau keluar di Manado, apalagi di Manado kan kota teraman. Ini jadi sorotan ini. Jadi saya harapkan Teti,
0: baik,
5: aparat keamanan di Manado dan Sulawesi Utara gabung aja yang ini dengan polisi.
0: Baik.
5: Dan baik. Teti ini mau anu sedikit loh Teti, luar dari topik tapi ini masukan. Nanti kasih tahu sama Bapak Kepala LPPR di Manado Pak Budi Nugraha,
0: iya.
5: Supaya Pak Ober akan diaktifkan kembali.
0: Oh iya.
5: Dan saya tahu, Teti, karena saya kan orang RRI. Kepala seksi sudah tidak ada, ya, so, harus diaktifkan kembali. Dan terutama Teti,
0: baik,
5: penyiar laki-laki tambahkan satu atau dua.
0: Oke, baik.
5: Jadi ini cuma masukan, tapi ini perlu karena Tuba Ober ini, Teti, dari dulu ini memberikan motivasi kepada atau hal-hal yang perlu diselesaikan oleh yang berkepentingan supaya ini menjadikan hiburan, Teti.
0: Baik, Pak
5: Tuhan, Jari. Teti, begini, ada orang yang sakit, Teti, karena dengan Tuba Ober tertawa, dia sembuh, Teti.
0: Oke,
5: iya. Baik. Jadi saya harapkan kepada
0: dipahami,
5: Kepala LPP RRI. Karena ini Ibu Teti, Direktur Utama tahu, Pak Hendra semua tahu. Jadi ini kan Bimbo Oberi dari dulu tahun 70-an.
0: Oke.
5: Jadi perlu diaktifkan kembali.
0: Oke,
5: terima
0: baik.
5: Kasih Teti. Shalom.
0: Baik, Pak
5: gimana? Jokowi, Pak Bud, Pak Tagai, Pak Gabung, Jo.
0: Shalom. Oke, baik.
5: Selamat pagi. Salam baik. Sehat.
0: God terima kasih. Selamat pagi untuk Pak John ya, yang ada di Kawangkoan yang kayaknya sekarang lagi di Palm 4. Oke. Yang disorot pertama oleh Pak John adalah lapangan masyarakat, karena kalau masyarakatnya isi perutnya aman, otomatis pikirannya juga aman, seperti itu ya. Jadi tingkat kejahatan juga pasti akan berkurang. Oke, jadi berikanlah pekerjaan. Selanjutnya patroli juga tidak harus hanya di malam hari, karena ternyata harus di siang hari juga, karena ada beberapa kejadian terakhir juga yang terjadi di sekitar Manado dan sekitarnya itu justru malah terjadinya di siang hari. Dan ada kolaborasi, sinergitas antar polisi dan juga TNI, seperti itu ya. Oke, di belakangnya Pak John yang ada di Kawangkoan, Titi masih menunggu lagi untuk Anda pendengar yang ingin memberikan masukan Anda, ingin memberikan opini Anda, ingin memberikan mungkin juga keluhan-keluhan Anda terkait dengan keamanan dan ketertiban yang terjadi di masyarakat, di lingkungan Anda. Seperti Pak John tadi adalah dari Kawangkoan. Baik Pak John, untuk apa yang sudah diusulkan juga tadi terkait program kami yang ada di sini, itu juga nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan kami, seperti itu ya. Oke, baik, di belakangnya juga Titi tunggu untuk yang ingin bergabung ya. Langsung saja, selamat pagi. Halo NRI.
6: Selamat pagi menjelang siang.
0: Mas, selamat pagi
6: Ibu menjelang siang. Bahagia.
0: Iya,
6: dari Jokowi.
0: Pak Jokowi, bagaimana keamanan dan ketertibannya di Tomohon, Pak Jokowi?
6: Ya, kalau kita ikuti introduksi atau apa referensi yang Ibu Teti bacakan tadi, itu belum berjalan. Apalagi Manado sekarang. Orang, banyak orang berbilang, takut mau di Manado. Yeah. Karena itu kasus, ada kan berapa kasus baku, ya penikaman lah, di pasar Karombasan, di muka pas swalayan jumbo itu juga kan, itu kan menggambarkan bahwa orang pemasi, walaupun itu cuma 1-2 kasus ya, tapi itu menggambarkan bahwa orang pemasyarakat memang masih ya bagaimana itu kita mau bilang itu. Dan itu kita dari dulu itu kita yang paling tidak setuju Ibu Teti itu bahwa sajam. Masa kok ditempa rame bahwa sajam. Wah, sajam enggak dikobong di pasar. Bukan di tempat-tempat rame begitu bawa saja. Itu secara psikologi Bu Teti, orang kalau bawa saja biar dia penakut dia jadi berani. Itu karena dia bawa saja. Kita masih lebih suka tanya dengar tapi om pecerita dulu dan bilang orang dulu kalau bagadang nah baku tumbuh bukan pakai pisau.
0: Cowok banget ya kesannya ya.
6: Ayo.
0: Cowok banget.
6: Jadi memang kalau referensinya itu tak kira belum. Karena juga begini.
0: Masih jauh dari keamanan dan ketertibannya masih jauh belum, ya.
6: Masih jauh. Mesti semua pihak. Karena kita juga sering John bilang, sedangkan siang orang badoger. Apalagi malam. Jadi itu menandakan bahwa itu orang keamanan setidaknya belum yang itu referensi yang Ibu Cepi
0: Oke, baik.
6: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi intinya mulai ada ketakutan ya dari luar kota seperti Tomohon ya datang ke Manado ya dengan kejadian akhir-akhir ini mulai ada rasa tidak aman ya, dan kemudian juga ketakutan ketika jalan-jalannya kok pakai bawa sajam ya. Jadi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat masih jauh sekali menurut Pak Jokowi. Baik, di belakangnya Pak Jokowi masih ada yang ingin bergabung bersama Teti di Halo RRI untuk topik kita keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dan sepertinya ada beberapa tips ya. Ada beberapa tips bagaimana untuk meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat ya. Ada yang namanya menerapkan sistem pengawasan tingkat lanjut, pendengar ya. Nah, ini salah satu salah satu jalan keluarnya juga, pendengar ya, adalah kamera keamanan modern. Ini menawarkan kualitas video definisi tinggi, kemudian ada deteksi gerakan juga dan juga penglihatan malam. Ya, ini memastikan pemantauan secara terus-menerus di area umum dan juga titik masuk ya. Dengan fitur akses jarak jauh, maka pemilik dari lingkungan itu sendiri atau pemilik dari perumahan ya atau rumah pribadi, dan pengelola properti itu dapat mengawasi properti dari mana saja. Yang pasti itu sangat berguna untuk menangkap aktivitas mencurigakan secara real time. Kemudian sistem pengawasan ini juga dapat berfungsi sebagai pencegah pendengar ya. Mengetahui bahwa mereka sedang diawasi itu membuat para penjahat berpikir dua kali sebelum melakukan aktivitas ilegal apapun. Selain itu juga, jika terjadi kejahatan, kamera-kamera ini dapat memberikan bukti otentik ataupun bukti berharga kepada penegak hukum, dan ini membantu menyelesaikan kasus dengan lebih cepat. Kemudian pendengar, area gelap dan kurang penerangan ini merupakan tempat utama bagi kriminalitas aktivitasnya ya. Karena menyediakan tempat persembunyian bagi bisa dikatakan pencuri ataupun penyusup ya. Nah, jalanan, tempat parkir dan juga trotoar yang terang benderang itu dapat mencegah calon pelaku kriminal dengan mengurangi tempat persembunyian mereka. Dan pencahayaan sensor gerak juga merupakan investasi yang sangat baik, dan karena hanya aktif ketika gerakan terdeteksi, maka lampu ini itu bisa dikatakan menghemat energi dan juga memastikan area tersebut diterangi ya saat dibutuhkan. Dan jenis pencahayaan ini dapat dipasang di sekitar titik masuk, jalan setapak, area parkir, trotoar, dan ini bisa meningkatkan visibilitas dan juga mengurangi titik gelap yang dapat menarik aktivitas kriminal. Selanjutnya juga itu membangun komunikasi yang kuat di antara warga. Dengan membangun jaringan komunikasi pendengar, warga dapat tetap mendapat informasi tentang potensi ancaman ya, pembaruan keamanan dan juga acara lingkungan. Alat seperti obrolan grup WhatsApp ya, grup media sosial atau buletin lingkungan itu memudahkan semua orang untuk berbagi informasi dan juga melaporkan aktivitas mencurigakan seperti Sulut Viral ya. Nah, ada titik masuk dan pagar yang aman itu termasuk dalam tadi yang sudah Titi share juga, yaitu One Gate. Oke, baik pendengar, di line telepon 0821-9583-5080 sepertinya saya masih punya beberapa waktu ya untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama Titi di Halo RRI. Setelah tadi sudah ada Pak John dari Kawangkoan dan juga ada Pak Jokowi dari Tomohon. Dan sebenarnya pendengar ya, apa sih yang dimaksud dengan keamanan dan ketertiban masyarakat ya? Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keamanan dan ketertiban masyarakat? Saya ke lain telepon dulu. Selamat siang. Halo RRI.
7: Selamat siang, Halo RRI.
0: Selamat siang, Halo RRI. Dengan
7: Cliff dari Motoling, Minsel ini.
0: Pak Cliff, nah kita lengkap nih, ada dari Kawangkoan, ada dari Tomohon, nah sekarang dari Motoling. Gimana lingkungan Anda, Pak Cliff?
7: Ini lingkungan, tidak sesuai yang kita harapkan. Begitu.
0: Masih jauh ya, seperti apa yang
7: dikatakan. Waduh, jauh sekali. Kalau dari saya begini, peran pemerintah yang ada di kelurahan atau desa, fungsikan dong para pala-pala, paha-paha, dan lain sebagainya. Kita tinggal di tengah desa, dalam arti situ pertemuan. Kadang-kala dong sampai jam 2, bakuku, motor. Kita begini, aduh ini le, perangkat ini pemerintah ini, siapa? Orang tidak dapat dengar kalau orang langsung telepon. Tapi orang langsung telepon ke kepala-kepala jaga, coba cek dulu. Atau orang panakus, so. Kita jujur, kita pernah lapor karena so mengganggu kenyamanan waktu itu. Orang toki-toki itu tiang listrik sama gardu, itu membahayakan. Kita memang langsung lapor. Dan besoknya itu ada tindakan, kurung 3 hari saja. Tapi kan itu yang dilakukan kan dirahasiakan. Polisi kan bilang, oh iya, setiap masyarakat wajib melaporkan asal sesuai dengan bukti. Tapi ini pemerintah kurang peka. Makanya saya bilang, ini pemerintah ini jangan cuma suka gaji, tapi tidak melaksanakan tugas baiknya. Nanti korban aku rujuk lagi. Oh, nanti apa? Nanti kita bukan baik antisipasi sebelum terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Mereka kan itu bukan langsung main main apa begitu dari kepala jaga, atau biasa kan kalau di desa kan kepala-kepala jaga istilah kan. Mereka mengedukasi, memberikan apa, bimbingan kepada anak-anak muda. Bukan langsung arogan sih, tapi tolong. Ketika orang memberikan informasi, komunikasi yang baik, anak-anak muda pasti mengerti. Dong pulang, cuma jangan dengan cara arogan, arogansi begitu. Tapi kita lihat, aduh ini pemerintah ini cuma suka-suka gaji-gaji. Makanya ini negara kita tidak, tidak akan maju, jujur saja. Kita salah satu orang kritikus. Karena memang jujur saja. Karena ini pemerintah ini cuma jago di mulu, aturan regulasi aduh ketat sekali. Tapi pelaksanaan implementasinya itu nonsen. Jadi memang jujur saja harus ada orang-orang yang betul-betul peduli. Jangan bilang ada kedekatan dengan si A, oh kasih masuk juga dia. Kasih masuk di perangkat desa, perangkat kelurahan, tapi dia tidak punya kompetensi. Dia harus berani, berani dalam arti dia punya kapasitas lah. Menegur itu dengan cara yang santun. Jangan kata orang bilang, hei, Pak Taria,
0: jangan kita secara terima, arogan ya Pak Klif. Bapak
7: Adi Sutong sini. Bukan dengan cara pendekatan dengan anak muda. Apa sudah titik permasalahan sampai bapakku? Oh, orang kuat cuman bapakku sedu. Kalau boleh pulang juga kan sejam begini. Jadi ingat kata tuh di tetangga-tetangga tuh di masyarakat sini ada orang-orang tua, orang sakit, besok mau ibadah tuh kalau hari Sabtu malam biasa kan malam Minggu orang malam panjang tuh. Jadi kalau kita memperhatikan ini pemerintah ini memang orang bilang, aduh, jauh dari panggang atau apa dia istilah panggang dari api baku panas tuh. Jadi kita saja gerah, saya bilang, hei pemerintah ini cuma jago-jago bikin aturan. Tapi pelaksanaan praktiknya tidak seperti itu. Jadi tolonglah, kalau pemerintah ada dengar, baik itu kelurahan, desa, jalankan menipi amanah, itu tugas, tanggung jawab yang sudah diberikan oleh pemerintah, apa, oleh rakyat. Berarti ngonikah tuh, jangan cuma, oh kapan lo masuk tuh gaji, baku-baku rujuk akhirnya. Jadi tolonglah, orang ini memang gerah sekali dengan pemerintah di Indonesia ini. Makanya banyak koruptor, apalagi sekarang begini. Terdengar-dengar ini DP bantuan-bantuan so dikurangi atau so enggak ada. Dorong begini, apa ini pemerintah ini kasih yang so enggak kasih bantuan. Terus kasih lapangan pekerjaan supaya dorong ada hambat. Kan boleh kan dihimpun anak-anak muda, oh dorong kotek punya talenta di bidang ini. Kasihlah, kasih wadah, kasih tempat. Jangan membilakan cuma ada program pemerintah pusat, sudah lah yaelnya korupsi lagi.
0: Oke, baik.
7: Jadi mungkin itu cuma kita mungkin
0: baik, ini Pak Klif.
7: Tapi mudah-mudahan ini pemerintah itu langsung tabuh kamu di mata ring hati.
0: Oke,
7: dan biar pemasyarakat.
0: Baik,
7: Pak Klif. Habis. Itu saja, terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih Pak Klif yang ada di Motoling menyinggung pemerintah ya dalam hal ini. Muncul pertanyaan, apa sih fungsi pemerintah dalam menjaga ketertiban dan juga masyarakat? Nah, ini fungsi pemerintah adalah melaksanakan fungsi pengaturan atau regulating ya, dan perlindungan untuk memastikan terciptanya stabilitas, supremasi hukum, dan juga menciptakan rasa aman ya. Dan hal ini menjamin seluruh warga negara untuk dapat beraktivitas dengan cara dengan lancar tanpa gangguan mestinya. Nah, pemerintah mewujudkan fungsi tersebut melalui langkah-langkah seperti penegakan hukum. Ini terkait dengan membuat dan juga menegakkan peraturan melalui lembaga seperti kepolisian dan juga kejaksaan agar hak setiap individu terlindungi dan juga mencegah terjadinya konflik. Nah, kemudian juga ada pemeliharaan keamanan atau Kamtibmas. Ini melakukan pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri ya, itu termasuk kriminalitas ataupun terorisme. Kemudian juga penyelesaian konflik, pendengar ya, menyediakan mekanisme dan juga prosedur yang adil untuk menengahi perselisihan di tengah masyarakat agar tidak berujung pada kekerasan kriminal pastinya. Dan ketentraman umum adalah mengelola tata ruang, ketertiban sosial, dan juga penanganan bencana melalui instansi seperti Satpol PP dan juga Badan Penanggulangan Bencana untuk melindungi masyarakat. Ini untuk keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, itulah fungsi pemerintah dalam menjaga ketertiban masyarakat. Baik, saya masih menerima satu penelpon kalaupun memang masih ada. di 0821-9583-5080 sebelum saya akhiri untuk Halo RRI di edisi hari ini ya. Dan kita masih berbicara terkait dengan keamanan dan ketertiban ya dalam masyarakat ya. Sudah banyak yang ikut beropini di sini. Ada Pak John, kemudian ada Pak Jokowi, dan ada Pak Cliff juga. Satu penelpon lagi, kalaupun memang masih ada yang ingin bergabung sebelum saya tuntaskan untuk Halo RRI. Dan pada akhirnya pendengar, satu penelpon terakhir, selamat siang Halo RRI.
8: Selamat pagi Halo RRI.
0: Iya, Bapak dengan siapa di mana?
8: Di Tondano, Om Jo.
0: Di Tondano dengan?
8: Om Jo.
0: Om John, baik. Tondano, Tondano tepatnya di seputaran mana, Pak?
8: Arah timur dari Benteng Moraya.
0: Oke, baik. Silakan Bapak, terkait dengan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, terutama di lingkungan Anda, Pak.
8: Oh iya, kalau di lingkungan kita ini... Mm-hmm. Pernah mengalami dang nyendak tentram untuk hidup. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita betul tuh Pak di Kawangkuan bilang tadi, Kawangkuan itu aman. Lantaran kita sering di Kawangkuan, baik siang dan malam, dulunya sampai sekarang di sana aman. Nah, kalau khusus empat orang di sini memang betul no banyak gangguan keamanan. Dia itu penyebab mungkin boleh mau diatasi pertama dari persatuan perempuan. Perempuan-perempuan bersatu buat mau bikin aman itu wilayah dan masing-masing orang ada tinggal akan. Karena sedang Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak suka keributan. Itu ajaran adat dan budaya orang mesti maleoleosan atau baku-baku baik, saling menghormati sesama manusia entah warna atau agama. Baku lain mar mesti baku-baku baik. Punya porsi masing-masing, ada bumbu masing-masing di hidup dan kesempatan ini kita limo himbau dan buat yang suka-suka apa itu organisasi adat dan budaya
0: itu diaktifkan kembali ya
8: pemerintah kerjasama dan supaya orang yang tidak terkesan wilayah atau daerah atau manusia yang ditakuti karena buas. Untuk orang muda jalan, untuk apa mau takut kalau orangnya tidak salah.
0: Baik.
8: Iya tuh. Kalau orang tujuan mencari sesuai dengan keterampilan, itu apa orang mau bajak takut-takut bajalan, baik siang atau malam. Apalagi kalau orang tambah yang berdoa.
0: Ya.
8: Terima kasih Ibu.
0: Baik. Baik.
8: Terlalu lama sudah bicara.
0: boleh Pak John. Terima kasih Pak John Tondano.
8: Yuk, terima kasih.
0: Iya.
8: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
8: Apa.
0: Baik. Terima kasih Pak John. Dan sepertinya pendengar, Pak John adalah penelpon kita yang terakhir di Halo RRI. Dan dari Pak John yang ada di Kawangkoan, berikanlah lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Kemudian patroli juga harus dilakukan bukan hanya di malam hari tetapi juga di siang hari, mengingat banyak kejahatan akhir-akhir ini, tindak kriminal akhir-akhir ini yang terjadi justru di siang hari. Kemudian Pak Joko yang ada di Tomohon, ada ketakutan ya ketika ingin berkunjung ke Manado ya, karena sajam di mana-mana, membawa sajam ya, justru di siang hari harusnya sajam dibawa ke kebun ya atau ke tempat bekerja bakobong. Oke, kemudian ada Pak Cliff juga yang menurut Pak Cliff itu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat itu masih jauh dari harapan, dan kepada pihak terkait juga ketika akan memberikan didikan ya kepada remaja ataupun anak-anak ya, itu jangan secara arogan. Dan yang terakhir adalah Pak John di Tomohon, yang intinya kalau torang baku-baku baik, torang semua itu so ada masing-masing, so punya tiap-tiap begitu Kang. Dan masing organisasi kemasyarakatan juga diaktifkan kembali. Sayang sekali sepertinya masih ada yang ingin bergabung untuk Halo RRI, namun waktu kita sudah sangat-sangat terbatas untuk Halo RRI. Pada akhirnya keamanan ketertiban dalam masyarakat itu ini memungkinkan kita sebagai masyarakat untuk bisa menikmati hak dan kebebasan kita sebagai masyarakat. Ini adalah juga mencakup jaminan hukum dan juga fisik atas rasa kebebasan, keamanan, dan juga ketenangan pikiran. Saya Titi Bahagia, sampai jumpa.
9: Halo RRI, bersama RRI Pro 1 Manado.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi, masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini, yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi, AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit, atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazar dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: RI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Well, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Cartier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: This court is so special to me in so many ways.
4: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
5: It's not easy for me to talk.
4: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
2: Gelar ini mengakhiri penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pak Cinta Bulu Tangkis, Turnamen Bulu Tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokoin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupuknya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Polypro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan kita bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto

0: Vietnam. Evan Raplorasta, ia menjadi eksekutor, sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali konerti sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
0: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
2: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
0: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
3: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Gelandang Timnas Indonesia Ivan Yener menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya, menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivan usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Just to play our tactics what we always do.
6: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
4: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
6: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
4: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruwana Kemaksu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi

0: 2-0 pada menit ke-35. Lasagna sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo Jane tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo Jane Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
1: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua juga berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga. Oke, kita layak menang. Terus ke final. Terima kasih banyak.
0: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
2: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya pada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama. Hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan. Hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita. Biar kita bisa belajar lebih baik.
0: Dengan hasil ini Cosmo Jane akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final. Dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIProgram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Akhirnya nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
4: Kamu yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ayamnya ngeyel bener kamu ini, leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Ekornya.
2: Ibu ke monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih
1: terus?
2: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya. Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia.

0: Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
2: Hanya ada di Indonesia.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Pendengar, tahukah Anda, meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat, tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna, layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi nampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata. Hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.

Binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Supoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: betina yang menggigit manusia loh. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Untuk menemukan manusia, nyamuk betina bisa melacak bau unik dari badan manusia. Makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis yang sebagian besar diperoleh dari tanaman. Tetapi, nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk bertelur yang bisa didapatkan dari manusia. Itulah sebabnya, nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Dalam situs Science Daily, disebutkan bahwa para ilmuwan telah mencoba menghapus reseptor dalam upaya membuat manusia tidak terdeteksi nyamuk. Namun, setelah memusnahkan seluruh reseptor penginderaan bau dari genom nyamuk, nyamuk masih bisa menemukan cara untuk menggigit manusia. Penelitian lanjutan menemukan bahwa nyamuk telah mengembangkan sistem penciuman yang memastikan mereka bisa selalu mencium aroma manusia.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: ini sebagai salah satu ikon dari Sulawesi Utara, kami lebih berkeinginan untuk lebih mengenalkan bagaimana Danau Tondano.
1: Dan inilah Warta Berita Daerah Siang selengkapnya bersama saya, Teti Bahagia. Menyambut HUT Kodam 13 Merdeka ke-68, ribuan peserta mengikuti fun bike mengelilingi Danau Tondano.
2: Ribuan bikers atau pesepeda mengikuti fun bike yang digelar Kodam 13 Merdeka untuk memeriahkan HUT Kodam Merdeka ke-68. Start dan finish di lapangan Samratulangi God Bless Tondano pada Sabtu 6 Juni. Setelah dilepas Pangdam Merdeka Mayjen TNI Mirsa Agus, peserta menempuh rute 45 km mengelilingi Danau Tondano. Selain bersepeda, peserta fun bike diantaranya Pangdam Merdeka Mayjen TNI Mirsa Agus, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Nyonya Leli Mirsa Agus, Wali Kota Tomohon Karol Senduk melakukan bakti sosial di Gereja Sentrum Kakas, pengobatan gratis, dan pembagian sembako. Perjalanan kemudian dilanjutkan di Desa Kaweng Kakas, melakukan penebaran bibit ikan mujair. Pangdam Merdeka Mayjen TNI Mirsa Agus menyampaikan syukurnya atas terselenggaranya kegiatan fun bike, serta mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi memeriahkan HUT Kodam Merdeka. Kegiatan fun bike tidak hanya bertujuan untuk berolahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk mempromosikan Danau Tondano sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sulawesi Utara.
0: Dalam rangka HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka, sengaja kami ambil kegiatan di Danau Tondano karena ini sebagai salah satu ikon dari Sulawesi Utara. Kami lebih berkeinginan untuk lebih mengenalkan bagaimana Danau Tondano itu di dunia khususnya. Karena dengan ada Bapak Ibu sekalian dari media, tentunya ini bisa men-share selain dari media sosial. Tadi kita lihat bersama kurang lebih 1000 peserta goes, kemudian masyarakat di kiri kanan menyiapkan logistik dengan luar biasa. Kami juga tidak mengira sambutannya seperti itu. Kemudian baru saja kita menebar benih ikan. Selain menebar benih ikan, tadi kita juga di gereja Kemim di Kakas, kita membagikan sembako untuk masyarakat lansia dan yang kurang mampu.
2: Lebih lanjut, Pangdam mengatakan, olahraga bersama ini karena mempererat kebersamaan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian seluruh masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dan kebersihan danau sebagai aset nasional yang harus dijaga bersama. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Pemerintah Kecamatan Dimembe merangkul berbagai pihak, termasuk developer untuk perbaikan drainase dan upaya antisipasi banjir di kawasan Jalan Soekarno.
3: Pemerintah Kecamatan Dimembe, Minahasa Utara mengadakan pertemuan dengan berbagai stakeholder, termasuk pihak pengembang perumahan developer di Matungkas pasca banjir beberapa pekan lalu. Di beberapa lokasi perumahan termasuk di Jalan Soekarno, ketika hujan lebat, air meluap menutupi jalan dan sebagian memasuki areal perumahan warga. Camat Dimembe Ansia Denga mengatakan berbagai pihak menyatakan kesediaan melakukan perbaikan untuk meminimalisir resiko banjir.
4: Disepakati bersama di saat ini ada beberapa poin. Yang pertama, bahwa pihak developer akan bertanggung jawab terhadap perumahan yang ada di masing-masing yang menjadi tanggung jawab dari developer untuk perbaikan drainase yang ada, demikian juga untuk membantu kerugian masyarakat secara material.
3: Untuk banjir di ruas Jalan Soekarno, salah satu penyebab yaitu minimnya drainase sehingga air meluap menutupi jalan dan melumpuhkan arus transportasi. Audi Gandores melaporkan.
1: Pemerintah Sulawesi Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan akibat aktivitas.
5: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 kembali mengguncang perairan barat laut Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe pada hari ini pukul 08.55 WITA. Gempa tersebut diduga merupakan bagian dari rangkaian aktivitas susulan pasca gempa kuat magnitudo 7,7 yang sebelumnya terjadi di wilayah yang sama. Guncangan gempa dirasakan di sejumlah daerah di Sulawesi Utara. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi yang yang dapat ditimbulkan akibat aktivitas seismik yang masih berlangsung. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Utara Adolf Tamengkel meminta masyarakat pesisir khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut, Sangihe, dan Sitaro untuk menunda sementara aktivitas melaut hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman.
6: Masyarakat untuk waspada terhadap ancaman tsunami. Jadi untuk arahkan perjalanan, dipending dulu, dan kita lebih waspada melihat situasi yang ada. Kita kerja aktivitas kita jangan panik, karena intinya kita juga jangan panik dengan situasi yang ada. Kita harus tetap waspada. Kita bersama BPBD Provinsi dan Kabupaten Kota, kita semua siap juga. Kita tetap standby, awasi keadaan, dan bersama unsur TNI dan Polri, semua kita tetap waspada, tetap siaga, Pak.
5: BPBD Sulut mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan yang masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Samsa Tondano berharap para wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak tepat waktu.
7: Kepala Seksi Pelayanan PKB, BBNKB, dan PAP Samsa Tondano, Heri Kalingkungan, kepada RRI di ruang kerjanya mengatakan, walaupun saat ini dihadapi dengan libur sekolah, tapi pihak Samsa Tondano tetap melayani masyarakat seperti biasanya setiap hari dalam membayar pajak kendaraan, dikarenakan kewajiban untuk membayar pajak kendaraan tidak melihat waktu libur. Adapun pelayanan berupa offline di kantor maupun online, serta gerai-gerai pembayaran di wilayah Langoan, Kawongkuan, dan Samsat Pineleng. Lebih lanjut, Kepala Seksi Pelayanan Samsat Tondano, Heri Kalingkungan, katakan, saat ini pembayaran pajak kendaraan normal, tidak ada keringanan.
8: Untuk masyarakat tidak ada kendala selama ini karena orang membuka gerai di berbagai tempat, khususnya yang ada di Minahasa. Orang ada di gerai Langoan, ada di Kawongkuan, dan juga ada di Samsat Drive Thru Pineleng, selain dengan induk yang ada di Tondano. Tetap harapan untuk wajib pajak kendaraan bermotor untuk sejatinya melakukan pembayaran tepat pada waktu supaya tidak kena denda. Nah, ini pembayaran kendaraan torang so dibuka di semua tempat. Jadi himbauan untuk secepatnya membayar sebelum jatuh tempo.
7: Terkait komitmen Samsat Tondano akan selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat wajib pajak kendaraan, walaupun di hari libur sekolah, mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat asal Desa Tonegesan, Kecamatan Kawongkuan, Medina Yohan. Dari Minahasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di balik antusiasme masyarakat Sulawesi Utara dalam menyambut Piala Dunia 2026, TVRI mengingatkan pentingnya mematuhi aturan resmi terkait penggunaan hak siar dalam kegiatan nonton bareng.
9: Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Utara, Stella Adriani, mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan menggelar kegiatan nonton bareng tanpa izin resmi. Menurutnya, seluruh kegiatan nobar wajib mengantongi lisensi dari TVRI sebagai pemegang hak siar.
10: Kemudian untuk nonton bareng, karena ini lisensi siaran dipegang oleh TVRI, khususnya di negara kita di Indonesia, maka jika menyelenggarakan nonton bareng harus memiliki lisensi barcode dari TVRI. Nah, untuk itu masyarakat yang melaksanakan nonton bareng silakan mendaftar di link yang sudah disiapkan oleh TVRI agar memiliki barcode.
9: Sementara itu, dukungan terhadap penyebaran informasi pertandingan juga datang dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manado. Kepala RRI Manado Budi Nugroho mengatakan, RRI berkomitmen memfasilitasi masyarakat termasuk kelompok rentan melalui siaran radio.
11: Dan kita punya program itu, kenapa kita siarin melalui radio? Itu di salah satunya untuk menunjang penyiaran bagi para kaum yang nggak bisa melihat, jadi mereka bisa mendengar siaran. Kita sudah menghubungi dulu memang ada organisasi namanya Peduli. Kita menghubungi sekolah-sekolah luar biasa. Ya, kita sekolah luar biasa punya kelas neta, nah itu mereka yang kemarin kita datangin.
9: Dengan melibatkan masyarakat dan berbagai lembaga penyiaran, semangat kebersamaan ini menjadi simbol awal euforia penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Sulawesi Utara. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Tim Reserse Kriminal Polres Kota Mabagu bersama tim Balai Taman Nasional tertibkan aktivitas pertambangan emas tanpa izin peti di wilayah Taman Nasional Bogani, Nani Wartabone.
12: Aktivitas pertambangan emas tanpa izin peti di wilayah Taman Nasional Bogani, Nani Wartabone, akhirnya terhenti setelah pihak tim reserse kriminal Polres Kota Mabagu bersama tim Balai Taman Nasional melakukan operasi penertiban pada Jumat pekan lalu. Tim gabungan yang dipimpin Kasat Reskrim Ibtu Ahmad Wa'afi dan unit Tipiter tim Resmob bersama Kasat Polisi Kehutanan turun langsung ke lokasi yang terletak di Desa Mengkang, Kecamatan Lolayan. Dari hasil operasi, tim gabungan mendapatkan 3 terduga pelaku peti yang sementara melakukan kegiatan pengambilan material bebatuan yang mengandung emas berinisial IDM 51 tahun dan inisial DDM 21 tahun. Sementara satu pelaku berinisial RM berhasil melarikan diri dan saat ini sedang dalam pengejaran polisi. Kabak Ops Polres Kota Mabagu AKP Rustin Sima mengatakan operasi penertiban ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam menjaga kelestarian alam.
13: Jadi kaitan Kota Mabagu melaksanakan kegiatan operasi penertiban peti di wilayah Batan, di wilayah seputar konsesi GRBM. Jadi berdasarkan permintaan daripada pemilik lahan, dalam hal ini Pak Hakim Jamaluddin Ismail, untuk kami tertibkan. Dari itu dibuktikan ada surat dari beliau untuk kami laksanakan penertiban. Begitu pada hari ini sejak tadi jam 10 kami sudah lakukan. Itu dalam hal ini sesuai juga surat daripada Pak Hakim itu berbunyi juga ada edukasi yang harus kami sampaikan bahwa aktivitas pertambangan ini mengandung risiko. Dalam hal ini bisa menelan korban juga pertandingan pertambangan tersebut.
12: Kabak Ops menegaskan proses hukum tidak akan terhenti pada para pekerja lapangan, melainkan akan dikembangkan hingga kepada pihak yang diduga menjadi pendanang dan aktivitas ilegal tersebut. Dari hasil operasi di lapangan, tim gabungan berhasil mengamankan barang bukti 11 karung material diduga mengandung emas, 1 unit mesin genset, 1 buah blower keong, 2 martil, 2 buah gergaji, dan 1 alat dulang berukuran sedang, serta 3 buah linggis. Calvin Wisang melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Daerah Siang, saya Teti Bahagia. Selamat siang.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku esensi tak harus sempurna. Karya Anastasia Satrio adalah sebuah karya yang menginspirasi dan menyentuh banyak pembaca dengan pesan-pesan mendalamnya tentang keberanian, ketulusan, dan penerimaan diri. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan tulisan, tetapi lebih merupakan refleksi dari pengalaman hidup penulis dalam menjalani perjuangan dan perubahan. Anastasia Satrio dalam karyanya ini mengajak pembaca untuk merangkul ketidaksempurnaan dalam diri mereka sendiri. Dia menyampaikan bahwa hidup tidak selalu harus tentang mencapai standar sempurna yang sering didefinisikan oleh masyarakat. Sebaliknya, kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk menerima dan tumbuh dari kelemahan dan kesalahan kita. Salah satu tema utama yang diangkat dalam buku ini adalah tentang pentingnya menghargai perjalanan hidup, termasuk bagian-bagian yang sulit dan penuh tantangan. Anastasia Satrio dengan jujur berbagi pengalaman pribadinya, menggambarkan bagaimana kehidupan penuh dengan momen-momen yang tidak sempurna namun berharga. Dalam setiap cerita dan tulisannya, dia mengajak pembaca untuk melihat bahwa kelemahan bukanlah hal yang harus disembunyikan, tetapi justru bisa menjadi sumber kekuatan. Buku ini juga mengupas tema tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri. Anastasia Satrio menyoroti betapa pentingnya untuk menghargai dan memahami siapa kita sebenarnya, tanpa harus terjebak dalam ekspektasi orang lain atau citra sempurna yang sering diterima secara sosial. Pesan ini memberikan inspirasi bagi pembaca untuk merangkul keunikan dan keberanian mereka sendiri dalam mengejar arti kehidupan yang lebih dalam. Dengan gaya penulisan yang puitis dan introspektif, Anastasia Satrio mampu menghadirkan cerita-cerita yang menggetarkan hati dan memotivasi untuk lebih baik. Setiap kata yang dia tulis terasa autentik dan penuh empati, membangun ikatan emosional dengan para pembacanya. Secara keseluruhan, esensi tak harus sempurna, bukan hanya sekedar buku, tetapi lebih merupakan perjalanan batin yang mempertanyakan makna dari kesempurnaan dan menemukan keindahan dalam kehidupan yang penuh berwarna. Anastasia Satrio dengan keberanian dan kejujuran dalam karyanya ini berhasil menciptakan karya yang menginspirasi dan memberikan harapan bagi siapapun yang merasa belum cukup sempurna dalam perjalanannya sendiri. Demikian esensi buku Tak Harus Sempurna, karya Anastasia Satrio dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Ya, selamat siang saudara pendengar Pro Soteria di Talaut. Jumpa lagi bersama Juli di kesempatan kali ini untuk Lintas Talaut Sore edisi Senin 8 Juni 2020. Mengawali jumpa kita kali ini akan kami temani Anda saudara pendengar dengan Pro Dangdut. Jadi bagi Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut, silakan bergabung bersama Pro Soteria di Talaut melalui WA di 081347494180. Sekali lagi kami nantikan kebersamaan Anda untuk siang hingga sore nanti di Pro Dangdut hari ini melalui WhatsApp di 081347494180.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alau Ke sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Pak, mau jadi tuh orang mau liburan ke Singapura, dang.
1: Singapura? Bagaimana ya, Mah?
0: Ih, Papa kan so janji.
1: Iyo, Mar begini kok, Ma. Apa dah pikir-pikir lebih banyak teh tu doi yang torang mau pakai balibur itu, dang. Bagaimana kalau torang beli jus sesuatu yang boleh mau jadi torang pe investasi, Ma?
0: Ih, maksudnya apa?
1: Begini, torang pakai tu doi form beli sesuatu. Rupa properti, surat berharga, logam mulia atau perhiasan, Ma. Supaya nanti itu port orang pe modal ke depan. Deng boleh mau jadi torang pe aset yang nanti boleh torang mau kasih for torang pe anak-anak, Ma.
0: Ya, apa-apa le. Mama suka sekali mau pasiar ke Singapura.
1: Sabar jodoh kok, Ma. Sabar. Nanti kalau so ada doi baru torang ulang pasiar nih, Ma.
0: Betul, le.
1: Sabar.

masih kami nantikan kebersamaan Anda di kesempatan kali ini, saudara pendengar Purwosotera Rita Laut yang ingin request lagu-lagu dangdut pilihan Anda, silakan bergabung bersama Purwosotera Rita Laut di saat ini. Kami nantikan sampai sore nanti ya untuk kebersamaan kita di Prodangdut kali ini. Jadi silakan bergabung melalui WhatsApp di 08134749418.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Saudara pendengar Pro Saturari Telawat, masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk Pro Dangdut. Di kesempatan kali ini saya akan bergabung di 0813-4749-4180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua hingga nanti jelang pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kami tunggu kebersamaan Anda hingga pukul 16.00 atau pukul 4 sore nanti. Anda bisa bergabung bersama Pro Saturari Talaut melalui WA di 0813-4749-4180.

abad 15 di Eropa adalah pertama kalinya tanaman bernama kakao ditemukan. Awalnya, tanaman ini dianggap tidak ada gunanya. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, biji dari tanaman kakao ini memiliki kandungan yang dapat dikonsumsi manusia. Awalnya, mereka mengkonsumsi biji tersebut mentah-mentah. Rasanya tentu pahit. Karena rasanya yang pahit, akhirnya mereka menemukan sebuah cara baru, yaitu dipanaskan. Ya, biji kakao dipanaskan hingga meleleh lalu dituangkan ke dalam cangkir. Anehnya, meskipun tidak diaduk, lelehan biji kakao tersebut mengeluarkan busa-busa kecil di permukaannya. Karena keunikan ini, para penjelajah Meksiko pun memutuskan untuk memberi nama minuman ini Xocoatl. Kata Xocoatl merupakan bahasa Meksiko, Xoco yang artinya busa, dan Latel yang artinya air. Tidak lama muncullah ide untuk menambahkan gula ke minuman tersebut agar rasa pahitnya hilang. Ternyata rasanya menjadi sangat enak. Saking enaknya, minuman ini diekspor ke luar negeri dan menjadi sangat terkenal dalam waktu singkat. Karena mendunia, perlahan nama Xocoatl diubah menjadi Xocolite agar lebih mudah pengucapannya. Indonesia pun meresmikannya untuk menyerap kata asing chocolate ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi coklat.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Masih ada waktu saudara pendengar Pro Soto Radio. Selamat bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk request lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Jadi silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Oh ya saudara pendengar Pro Soto Radio Talaut, sebagai informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini saudara, ya harga cabai ya di pasar Melongwane untuk saat ini dari Rp140.000 per kilogram menjadi Rp150.000 per kilogramnya. Sementara untuk tomat ini juga mengalami kenaikan dan untuk harga bawang putih dan harga bawang merah masih normal ya. Jadi saudara pendengar,

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian.

dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan, ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, masih ada waktu ya untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Silakan bergabung di 0813-4749-418. Sudah jadi dilema beritanya. Masih ada kira-kira 20 menit lagi ke depan ya kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk sore hari ini. Jadi silakan bergabung melalui WA di 0813-4749-4180.

0: Na na na na na na na na. Call away from three to nine.
1: Siapa pe lagu ya? Lagu baru ini? Siapa dia penyanyi?
2: Nggak baru juga sih. Ada musisi lokal Manado. Bagus sih, nggak mesti dengar.
1: Yah, lokal? Nyanda main kita kalau lokal. Ngana do, lagu-lagu luar kek biar gaul sadiki.
2: Heh, nyanda main. Ana so dengar so, nyanda kalale kok DP bagus. Makanya bergaul jangan terlalu jauh. Napa torang pe musisi lokal upgrade semua DP lagu-lagu bagus. Suka lagu luar boleh, mar jangan sampai nin tahu kalau karya musisi lokal semuanya bagus-bagus.
1: Iya kwa, mana sini dang tak dengar.
2: Musik luar boleh oke, tapi musik lokal nggak pernah kalah kok. Ayo, cintai karya anak bangsa.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Baik saudara pendengar Pro Satir dari Telaut, sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di Pro Dangdut edisi mendatang.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Flash News.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saudara pendengar, Pro Sopir Rita Laut, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mendeteksi fenomena laut yang berpotensi meningkatkan produktivitas perairan dan menunjang hasil tangkapan ikan di sejumlah wilayah Indonesia. Fenomena tersebut berupa upwelling atau pengangkatan massa air kaya nutrien dari lapisan bawah laut ke permukaan. Peneliti ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Widodo Setio Pranowo, mengatakan sinyal awal upwelling mulai teridentifikasi di perairan Samudra Hindia Selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor. Meski demikian, intensitas fenomena tersebut masih berada pada kategori lemah hingga sedang. Menurutnya, indikasi upwelling ditandai dengan penurunan suhu permukaan laut, peningkatan salinitas, keberadaan arus vertikal ke atas, serta meningkatnya konsentrasi klorofil. Kondisi tersebut menunjukkan mulai terangkatnya massa air kaya nutrien dari lapisan dalam ke permukaan laut. Fenomena ini memiliki peran penting dalam menjaga produktivitas ekosistem laut. Nutrien yang terangkat ke permukaan dapat merangsang pertumbuhan fitoplankton yang menjadi dasar rantai makanan bagi berbagai jenis ikan. Karena itu, wilayah yang mengalami upwelling umumnya memiliki tingkat produktivitas perairan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut seringkali berkontribusi terhadap peningkatan potensi sumber daya perikanan dan hasil tangkapan nelayan. Selain di koridor selatan Indonesia, BRIN juga menemukan indikasi peningkatan produktivitas perairan di beberapa wilayah lain, di antaranya Laut Banda bagian selatan dan tenggara, Laut Arafura, perairan barat Sumatera hingga Laut Andaman, serta kawasan selatan Selat Makassar menuju Laut Flores. Widodo menjelaskan peningkatan produktivitas di wilayah tersebut tidak selalu disebabkan oleh proses upwelling pantai klasik. Sejumlah faktor lain seperti pencampuran massa air, pusaran air arus laut, pengaruh pasang surut, hingga interaksi arus laut juga turut berperan. Di Laut Arafura misalnya, peningkatan produktivitas diduga dipengaruhi proses pencampuran massa air akibat angin dan pasang surut. Sementara di perairan barat Sumatera hingga Laut Andaman, kondisi tersebut diperkirakan berkaitan dengan interaksi from oceanografi dan pengaruh massa air dari Teluk Benggala. Sementara beberapa wilayah lain belum menunjukkan tanda-tanda upwelling yang signifikan. Wilayah seperti Selat Malaka, Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, serta perairan Pasifik Barat di utara Papua masih didominasi perairan yang relatif hangat. Dan berdasarkan hasil analisis tersebut, BRIN menilai awal Juni 2026 merupakan fase awal atau onset upwelling musim timur 2026. Aktivitas fenomena tersebut diperkirakan masih akan berkembang dan perlu dipantau hingga Juli dan Agustus mendatang.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, dimanapun Anda berada, usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang digerakkan para penyandang disabilitas kini terus berkembang di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Para pelaku usaha kreatif dibaliknya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Salah satunya UMKM dan Nusantara Food yang didirikan oleh Lien Nurjana. Lien mengatakan usahanya ini telah berdiri sejak awal masa pandemi. Tujuannya adalah untuk memberdayakan para difabel agar mampu mandiri secara ekonomi dan personal. Dan Nusantara memproduksi beragam camilan ringan seperti basreng dan aneka olahan pisang. Tak hanya produksi sendiri, Lien juga membuka kesempatan bagi kaum difabel yang ingin menaruh produk camilannya di platform Diva Nas dan Nusantara. Lien mengaku tantangan aksesibilitas menjadi kendala utama saat memasarkan produknya melalui pasar ke bazar. Meski demikian, ia merasa bangga karena mampu memberdayakan banyak rekan difabel melalui usahanya tersebut. Ia pun berpesan kepada sesama disabilitas agar tidak pernah takut untuk memulai usaha sendiri. Gali kekurangan untuk menjadi kelebihan agar tetap bisa menciptakan kemandirian. Di sisi lain, ada Andi Fuad Rahmadi yang mendirikan kedai Bilitas di Surabaya sejak tahun 2016 yang lalu. Andi ingin memberdayakan anak-anak disabilitas agar memiliki keterampilan produktif setelah mereka selesai menempuh pendidikan. Hal ini didorong oleh keadaan pada saat Andi masih duduk di bangku SMA. Ia menyadari bahwa kemungkinan peluang pekerjaan bagi para difabel tidak sebesar itu. Maka dari itu, Andi mencoba membuka peluang sendiri untuk memfasilitasi. Kedai Bilitas sendiri merupakan usaha kedai yang memproduksi berbagai macam kuliner lezat seperti donat serta beragam kerajinan tangan yang menarik. Jadi tidak hanya di bidang kuliner tapi juga menyentuh bidang kreatif. Namun Andi mengakui bahwa pemasaran masih menjadi tantangan tersulit yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM. Syukurnya pemerintah Kota Surabaya memberikan dukungan nyata melalui kebijakan wajib belanja produk UMKM bagi ASN. Andi mengatakan kebijakan ini sangat membantu keberlangsungan UMKM termasuk kedai Bilitas miliknya agar tetap bisa beroperasi. Sama seperti Lien, Andi juga berpesan bahwa keterbatasan memang bukanlah suatu penghalang. Menurutnya, siapapun pasti memiliki kesempatan, tidak melihat pada fisik atau kemampuannya.

0: Aduh, kok gini sih? Astaga, ini gak sesuai ekspektasi.
1: Kak, kakak kenapa?
0: Ini, Dek. Kakak kan lihat postingan itu, barang-barang dari luar negeri. Kelihatannya gaul dan bagus-bagus gitu, Dek. Jadi kakak beli, Dek.
1: Kok sampai kok bahannya Ricky begini ya? Gak sesuai ekspektasi. Mana lama banget nunggunya.
2: Kakak cantik, gak usah sedih. Sini, Dedek tunjukin barang-barang produk lokal hasil UMKM kita dan bagus-bagus banget kualitasnya loh, Kak.
0: Masa sih, Dek? Mana kakak lihat? Ih, bagus ya. Tapi kakak capek buat keluar belanja-belanja gitu, Dek.
2: Tenang aja, Kak. Sekarang kan UMKM sudah masuk ke dunia digitalisasi. Jadi tinggal pesan online aja. Bisa lewat sosmed atau e-commerce, Kak.
0: Oh gitu. Kok kak baru tahu ya?
2: Ih kakak, hari gini kemana aja?

0: Ca, kamu pernah kepikiran gak? Siapa sih yang paling ngegerakin ekonomi Indonesia?
1: Perusahaan-perusahaan gede gak sih? Kayak pabrik-pabrik, mall, sama bisnis raksasa lainnya.
0: Nah, ini nih banyak orang yang gak sadar dan justru kalau UMKM alias usaha mikro kecil dan menengah yang nyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia.
1: Wah, serius? Kecil-kecil cabai rawit dong. Tapi kenapa masih banyak yang susah berkembang?
0: Ya, karena banyaknya tantangan, susah dapat modal, kurang akses ke teknologi, bahkan masih banyak yang kesulitan pasaran produknya sendiri. Padahal kalau didukung, UMKM bisa makin kuat.
1: Tapi kita sebagai masyarakat bisa bantu mereka nggak sih?
0: Bisa banget. Mulai dari produk UMKM, kasih review bagus di online shop mereka, promosiin bisnis lokal di media sosial, sampai pakai pembayaran digital biar makin praktis.
1: Wah, ternyata gampang banget ya. Jadi kalau kita beli produk UMKM, kita nggak cuma bantu mereka, tapi juga bantu ekonomi Indonesia.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi kita juga makin kuat.
1: Oke, mulai sekarang gue bakal lebih sering belanja produk lokal. Gimana kalau kita mulai dengan jajan di warung sebelah?
0: Gas!
1: Yuk, mulai sekarang belanja di UMKM, dari kecil dampaknya besar.

Saudara pendengar, Indonesia Digital Marketing Conference 2026 dengan program affiliate dapat mendongkrak UMKM nasional sekitar 30%. Pasalnya, pada era daring ini menjadi jurus jitu dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan. Perkembangan affiliate marketing di Indonesia terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Banyak perusahaan, brand, hingga pelaku UMKM mulai menjadikan program afiliasi sebagai salah satu strategi utama untuk meningkatkan penjualan. Meski demikian, keberhasilan merekrut banyak affiliate tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan omset yang signifikan. Fenomena yang sering terjadi adalah merek mampu menggait ratusan bahkan ribuan afiliator, namun sebagian besar tidak aktif dalam jangka panjang. Tanpa sistem yang terstruktur, mulai dari proses onboarding, komunikasi, pemberian insentif, hingga pengelolaan komunitas, para affiliate cenderung tidak konsisten membuat konten atau bahkan beralih mempromosikan produk lain yang dianggap lebih menarik. Melihat kondisi tersebut, Yosef, dalam ekosistem digital saat ini, affiliate marketing menjadi salah satu kanal penjualan yang semakin diminati. Kehadirannya melengkapi berbagai strategi pemasaran lain seperti marketplace, iklan digital, live shopping, hingga konten video pendek.

Halo sahabat usaha, tahukah Anda usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita. Mereka adalah para pejuang yang menghadirkan produk berkualitas, membuka lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Di balik setiap produk UMKM ada kisah perjuangan. Dari pedagang kaki lima, pemilik warung makan hingga pengrajin lokal. Mereka semua bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan kualitas terbaik, tetapi juga membantu mereka berkembang lebih besar. Lalu, bagaimana cara kita mendukung UMKM? Mudah, belanja produk lokal. Promosikan ke teman dan keluarga, dan jangan ragu untuk memberikan ulasan positif. Sedikit dukungan dari kita, dampaknya besar bagi mereka. Yuk, jadi bagian dari perubahan. Dukung UMKM, majukan ekonomi bersama. Karena setiap pembelian adalah langkah nyata untuk masa depan yang lebih cerah.

0: Sa, kamu pernah kepikiran gak? Siapa sih yang paling ngegerakin ekonomi Indonesia?
1: Perusahaan-perusahaan gede gak sih? Kayak pabrik-pabrik, mall, sama bisnis raksasa lainnya.
0: Nah, ini nih banyak orang yang gak sadar dan justru kalau UMKM alias usaha mikro kecil dan menengah yang nyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia.
1: Wah, serius? Kecil-kecil cabai rawit dong. Tapi kenapa masih banyak yang susah berkembang?
0: Ya, karena banyaknya tantangan, susah dapat modal, kurang akses ke teknologi, bahkan masih banyak yang kesulitan pasaran produknya sendiri. Padahal kalau didukung, UMKM bisa makin kuat.
1: Tapi kita sebagai masyarakat bisa bantu mereka nggak sih?
0: Bisa banget. Mulai dari produk UMKM, kasih review bagus di online shop mereka, promosiin bisnis lokal di media sosial, sampai pakai pembayaran digital biar makin praktis.
1: Wah, ternyata gampang banget ya. Jadi kalau kita beli produk UMKM, kita nggak cuma bantu mereka, tapi juga bantu ekonomi Indonesia.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi kita juga makin kuat.
1: Oke, mulai sekarang gue bakal lebih sering belanja produk lokal. Gimana kalau kita mulai dengan jajan di warung sebelah?
0: Gas!
1: Yuk, mulai sekarang belanja di UMKM, dari kecil dampaknya besar.

Ya, dan saudara pendengar Pro Soterari Talaut, masih soal UMKM. Saudara pendengar, PT Federal International Finance atau FIF Group menggelar FIF Festival Street Food 2026. Acara ini menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam mengembangkan UMKM di masyarakat. Program tersebut bertujuan meningkatkan daya saing pelaku usaha agar mampu bersaing dengan pengusaha lainnya. Cash Building SR dan Sustainability Division Head FIF Group, Teresia Mulyani, mengatakan pihaknya memberikan pembinaan berupa edukasi branding dan pengemasan produk. Ia menjelaskan peserta festival dipilih berdasarkan hasil pembinaan yang telah diterapkan, penilaian dilakukan terhadap pengembangan logo, kemasan produk, dan promosi melalui media sosial. FIF Group juga memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, produk UMKM diharapkan semakin dikenal dan memiliki pasar yang lebih luas. Selain pembinaan, FIF Group menyediakan akses pembiayaan melalui Finatra bagi UMKM yang ingin mengembangkan usaha. Program pendampingan juga diberikan kepada karyawan maupun purna karyawan FIF Group yang ingin berwirausaha. Menurut Li, seluruh program tersebut ditujukan untuk mendukung kemajuan UMKM di masyarakat. Pembinaan diberikan sesuai kebutuhan masing-masing pelaku usaha.

0: Eh, kamu tahu nggak sih? UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
1: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
0: Iya, benar. Tapi jangan salah. UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, Produk Domestik Bruto, untuk negara kita.
1: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong.
0: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
1: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
0: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
1: Setuju, beli produk UMKM, bantu

0: Teman-teman, pernahkah kamu berpikir tentang dampak besar yang bisa kita buat hanya dengan mendukung UMKM?
1: Benar. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah itu bukan sekedar usaha kecil-kecilan loh. Mereka adalah pahlawan ekonomi kita.
0: Mereka membuka lapangan pekerjaan, menyediakan barang-barang berkualitas, dan memberi warna dalam kehidupan kita dengan berbagai produk kreatif.
1: Bayangkan kalau kita semua berbelanja di UMKM sekitar kita. Setiap pembelian sekecil apapun langsung berdampak besar buat mereka.
0: Selain itu, UMKM juga butuh dukungan agar bisa berkembang, seperti pelatihan, modal, dan juga kesempatan untuk memperluas pasar mereka.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung UMKM?
0: Sederhana saja, mulai dari membeli produk mereka, memberi feedback positif, hingga berbagi informasi tentang mereka di media sosial.
1: Dan jangan lupa, kalau kamu punya keterampilan, bisa juga ikut membantu dengan memberikan pelatihan atau berbagi ilmu yang bermanfaat.
2: Mari kita bersama-sama bangkitkan ekonomi lokal dengan mendukung UMKM. Karena setiap langkah kita adalah kemajuan bagi mereka.
3: Oke, baiklah saudara pendengar Pro Soter Radio Talaut, saatnya kita akan ikuti bersama Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut.

0: lansia dan yang kurang mampu, nanti terus berlanjut ke etapa bagi-bagi door prize, bagi-bagi kebahagiaan dalam rangka menyambut HUT Kodam.
1: Lebih lanjut, Pangdam mengatakan, olahraga bersama ini menjadi sarana mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat. Sekarang, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian seluruh masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dan kebersihan danau sebagai aset nasional yang harus dijaga bersama. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Memasuki euforia Piala Dunia 2026, TVRI Sulawesi Utara memastikan masyarakat di daerah pelosok atau blank spot tetap dapat menikmati turnamen sepak bola akbar tersebut secara legal melalui mitra digital resmi.
3: Euforia menyambut Piala Dunia 2026 mulai terasa di Sulawesi Utara. Selain lewat kegiatan bola gembira yang digelar di kawasan Pasir Putih Boulevard Manado, momentum ini juga dimanfaatkan untuk sosialisasi aturan hak siar yang resmi dipegang oleh TVRI. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Utara, Stella Adriani, menegaskan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dapat disaksikan masyarakat secara gratis melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport.
4: Masyarakat bisa menonton di channel TVRI Nasional dan TVRI Sport secara gratis. Nah, tentu saja kekuatan TVRI belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah NKRI. Dan khususnya di Provinsi Sulawesi Utara juga demikian. Tidak semua kabupaten kota dapat dijangkau oleh infrastruktur yang ada karena keterbatasan infrastruktur terutama tower TVRI. Oleh karena itu, TVRI menggandeng mitra, yakni Pola Play, dan yang satu adalah aplikasi dari Telkomsel.
3: Sementara itu, pengawasan terhadap distribusi siaran juga diperketat oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Utara. Ketua KPID Sulut Truli Kerap menegaskan, hanya lembaga penyiaran berbayar resmi yang diperbolehkan menyalurkan siaran di wilayah blank spot dengan izin.
4: Untuk Piala Dunia tahun 2026 ini, bukan TVRI yang mendapatkan hak siar ya. Jadi kita harus menghormati hak prerogatif dari TVRI untuk menyiarkan siaran-siaran Piala Dunia tahun ini. Terutama yang kami dari KPID intens itu tentang bagaimana LTB, Lembaga Penyiaran Berbayar, mungkin yang lebih dikenal dengan TV-TV kabel, yang diizinkan setahu kami hanya di daerah yang blank spot.
3: Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya edukasi publik agar masyarakat memahami aturan hak siar sekaligus menikmati Piala Dunia 2026 secara legal dan tertib. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Kawal revisi RUU Kehutanan Komisi 4 DPR RI gelar kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus penanaman pohon.
5: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediarti Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Meles Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Set. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
6: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak, dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan, dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
5: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Upaya meningkatkan kesadaran kesehatan dan deteksi dini penyakit terus dilakukan di kota Gorontalo.
7: Upaya meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga kesehatan terus dilakukan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. Salah satunya melalui layanan cek kesehatan gratis dan donor darah yang menyasar mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan kesehatan kepada kelompok usia produktif. Kabid Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, Olan Yusuf, menyampaikan pemeriksaan kesehatan secara berkala penting dilakukan sejak usia muda.
8: Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan sebagai pionir langkah awal untuk pelaksanaan kampus sehat. Nah, pelaksanaan kampus sehat ini adalah merupakan program nasional yang menjadi amanah buat kami yang ada di Dinas Kesehatan, bagaimana kita menyiapkan generasi muda yang saat ini kita menyusur mahasiswa. Kalau kemarin itu kita sampai dengan program sekolah sehat. Nah, untuk tahun ini kita mulai ke kampus sehat, sehingga kami sowan dengan Fakultas Ilmu Sosial untuk bagaimana pelaksanaan kegiatan ini.
7: Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal melalui pemeriksaan yang dilakukan tenaga kesehatan. Salah seorang peserta mahasiswa UNG, Diandra Saraswati, mengaku kegiatan tersebut membantunya memantau kondisi kesehatan sekaligus menambah pengetahuan tentang pola hidup sehat.
9: Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, juga Fakultas Ilmu Sosial, karena sudah mengadakan acara kampanye Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Karena di sini tersedia layanan cek kesehatan gratis dan ada donor darah. Menurut saya tadi sudah melakukan cek kesehatan gratis. Menurut saya ini sangat membantu kami para mahasiswa, karena tidak hanya lansia atau orang-orang dewasa yang butuh cek kesehatan seperti ini. Kami juga sebagai mahasiswa sangat membutuhkan, karena kita sebagaimana yang bisa dilihat masih sangat banyak yang sibuk dengan kuliahnya dan lupa menjaga kesehatan. Jadi dengan adanya cek kesehatan tersebut sangat membantu kita untuk mengetahui tentang diri kita sendiri. Juga tadi ada beberapa konsultasi tentang kesehatan, tentang bagaimana cara menjaga diri kita, menjaga kesehatan diri.
7: Mahasiswa UNG menyambut baik pelaksanaan layanan kesehatan yang dihadirkan langsung di lingkungan kampus. Kegiatan ini dinilai memudahkan akses pemeriksaan kesehatan tanpa biaya. Dinas Kesehatan Kota Gorontalo berharap semakin banyak generasi muda yang rutin memeriksakan kesehatannya sebagai langkah deteksi dini penyakit. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Gempa 7,7 skala Richter Senin 8 Juni 2026 guncang Kabupaten Kepulauan Sangihe.
11: Gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter Senin 8 Juni 2026 hampir pukul 8.00 WIB mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pantauan RRI di beberapa sudut kota Tahuna, nampak warga berlarian mencari tempat yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, anak-anak sekolah mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK yang ada di kota Tahuna langsung diliburkan kembali ke rumah masing-masing. Upaya yang dilakukan warga untuk mengantisipasi bahaya tsunami. PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yohanes Pilat, di wawancara RRI mengajak masyarakat tetap waspada dan tenang.
12: Masyarakat diimbau juga tetap tenang dalam arti tetap aktif untuk memantau situasi dan mengkonsolidasi diri untuk segera melihat daerah jalur evakuasi yang harus ditempuh, yaitu ke tempat yang lebih tinggi dari permukaan air laut.
11: Karena masih ada gempa susulan, dirinya menghimbau masyarakat jika ingin melakukan evakuasi diri harus secara tenang dan sesuai prosedur. Alexander Dalenggade melaporkan.
2: Pasca gempa, seluruh pasien RSD Leon Kendaga Tahuna dievakuasi dan tetap dilayani.
13: Pasca terjadinya gempa bumi pada Senin 8 Juni 2026 di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Leon Kendaga Tahuna langsung mengambil langkah cepat untuk menjamin keselamatan pasien, keluarga pasien, serta tenaga kesehatan. Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Leon Kendaga Tahuna Dr. Desi John Hart kepada RRI mengatakan, sesuai dengan instruksi direktur, seluruh pasien yang berada di gedung rumah sakit dievakuasi ke arah yang dianggap lebih aman. Ia menyampaikan, pasien ditempatkan di lokasi parkir yang berada di lantai 4, lantai 3, dan lantai 2, serta di sejumlah titik yang berdekatan dengan pintu keluar guna memudahkan proses evakuasi apabila terjadi keadaan darurat. Meskipun dilakukan evakuasi, pelayanan kesehatan kepada pasien tetap berjalan. Petugas rumah sakit mulai dari tenaga medis hingga tenaga pendukung lainnya terus memberikan pelayanan dan pemantauan kondisi pasien di lokasi evakuasi. Pihak rumah sakit juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan situasi tetap terkendali dan pelayanan kesehatan tidak terganggu.
14: Semuanya dibawa ke ruang-ruang yang bebas, maksudnya yang ruangan yang bebas dan yang gampang untuk evakuasi keluarnya. Jadi sementara tidak ke ruangan-ruangan untuk yang rawat inap. Saat ini lagi dikumpulkan dulu di ruangan yang mendekati tempat untuk keluar.
11: Semuanya
14: kami evakuasi dan tapi tidak mengalihkan untuk kayak apa perhatian pelayanan pasiennya baru kebetulan sudah semua tetap kita cek ya, perawat ini juga sedang visita jadi tetap dijalani pelayanan pasien.
13: Selain itu, seluruh petugas tetap berada dalam kondisi siaga mengantisipasi kemungkinan terjadi gempa susulan. Hingga saat ini, kondisi di Rumah Sakit Leon Kendaga Tahuna terpantau aman dan terkendali, sementara petugas terus melakukan pemantauan serta kesiapsiagaan guna menjamin keselamatan seluruh pasien dan tenaga kesehatan. Jumel Johanis melaporkan.
2: Respon darurat gempa program Makan Bergizi Gratis MBG bagi kelompok rentan, ibu hamil, menyusui, dan balita yang sebelumnya diperuntukkan bagi penerimaan manfaat di wilayah Posyandu Apeng Sebeka untuk sementara waktu dialihkan kepada warga terdampak gempa yang berada di lokasi pengungsian wilayah Buas Mangki.
13: Kader Posyandu Apeng Sembeka Jain Rumate menyampaikan bahwa penyaluran makan bergizi gratis MBK bagi kelompok rentan ibu hamil, ibu menyusui dan balita B3 yang sebelumnya diperuntukkan bagi penerima manfaat di wilayah Posyandu Apeng Sembeka untuk sementara waktu dialihkan kepada warga terdampak gempa yang saat ini berada di lokasi pengungsian Buas Mangki, Kelurahan Dumuhung, Kecamatan Tahuna Timur. Pengalian distribusi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan respon cepat terhadap kebutuhan para pengungsi selama masa tanggap darurat. Paket MBG yang disiapkan oleh Dapur Swata Luara 2 diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi para pengungsi khususnya kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia.
15: Ini MBG dari Swata Luara 2 yang biasanya disalurkan setiap hari Senin sampai Jumat di Kelurahan Api Sembeka untuk MBG B3. Cuma tadi karena ada gempa, jadi MBG untuk B3 hari ini dialihkan ke pengungsian yang berada di Buas Mangki. Semoga bantuan dari MBG yang ada di Dapur Swata Lora 2 ini bisa bermanfaat bagi penerima pengungsi yang ada.
13: Jane Rumati menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil berdasarkan pertimbangan kemanusiaan serta untuk memastikan bantuan yang tersedia dapat menjangkau masyarakat yang saat ini paling membutuhkan. Jumel Johannes melaporkan.
2: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Pasca gempa 7,7 magnitudo, pemerintah Kabupaten Talaut meminta warga untuk mengurangi aktivitas di perairan laut sebagai langkah kewaspadaan dini bencana pasca gempa. Dampak gempa tersebut, sejumlah rumah warga dinyatakan mengalami kerusakan dan pagar RSUD daerah Talaut roboh.
16: Dampak gempa dengan kekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Mindanao, Filipina, terasa hingga di beberapa daerah di Sulawesi Utara, termasuk di daerah Kabupaten Kepulauan Talaut dengan guncangan dahsyat. Meski BMKG telah mengeluarkan peringatan dini tsunami dan telah dicabut. Gempa ini berakibat pada sejumlah bangunan rumah warga dan infrastruktur rusak dan roboh. Kondisi ini membuat Wakil Bupati Talaut menyampaikan imbauan dini kondisi gempa untuk diwaspadai sebabnya masih terjadi gempa susulan.
17: Pertama, diimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhenti melaksanakan kegiatan di pesisir pantai karena kemungkinan dari BMKG akan ada gempa susulan dan juga berpotensi tsunami. Jadi kami pemerintah daerah untuk mengimbau juga kepada masyarakat untuk segera menghentikan kegiatan di pesisir pantai dan menuju ke daratan yang agak lebih tinggi. Lalu kemudian kami dari pemerintah saat ini akan meninjau tempat-tempat yang terjadi kerusakan, salah satunya di Rumah Sakit Mala ada terjadi kerusakan. Kami akan meninjau dan tindak lanjut selanjutnya mungkin kami akan mengumpulkan korban-korban, data-data korban yang ada di sekitaran Beo dan juga Milwane.
16: Senada dengan itu, Ketua DPRD Talaut Engelbertus Tatibi menyampaikan kewaspadaan menyikapi kondisi ini.
18: Seluruh masyarakat agar supaya waspada dengan kondisi bencana gempa baru-baru 7,7 skala Richter. Dan tentunya selain masyarakat juga saya berharap kepada pemerintah daerah, mulai dari kepala desa dan camat, supaya juga berada di tempat dan memantau terus situasi di wilayah masing-masing. Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi, segera melaporkan ke pemerintah daerah, kabupaten, untuk segera diambil langkah-langkah preventif, terutama penanganan yang kerusakan-kerusakan yang terjadi. Tapi bersyukur kepada Tuhan, dengan adanya gempa 7,7 kita Kabupaten Talaut belum terjadi apa-apa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan lewat itu semua, saya selalu berharap kewaspadaan kepada kita masing-masing, masyarakat, pemerintah daerah, DPRD. Dan itu sudah terjadi, kita akan turun ke lapangan mengecek ada beberapa lokasi, seperti rumah sakit, ada pagar yang rubuh, kemudian di Esang, ada gudang, kemudian ada beberapa bangunan yang retak. Saya bersama dengan Pak Bupati, dengan pemerintah daerah akan turun mengecek langsung kerusakannya seperti apa.
16: Di rumah sakit daerah pun berdampak pada pagar bangunan roboh pasca kepanikan pasien di saat gempa terjadi. Penuturan sekuriti RSUD Mala Talaut, Simpson Tabaru.
19: Sementara gempa goyang, kami langsung mengamankan pasien yang ada di dalam. Terutama orang tua dan anak-anak dikasih keluar dari ruangan mencari

0: perumahan dokter katanya ambruk.
1: Dari data BPBD Talaut, pada siang tadi 13 bangunan gedung diantaranya rusak, rumah warga sebanyak 9 unit, bangunan umum 2 unit, sementara 2 orang harus dirawat di puskesmas akibat mengalami shock saat gempa. Korban jiwa dinyatakan tidak ada. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI

Pendengar, esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Aruna dan Lidahnya. Merupakan novel karya Laksmi Pamunjak yang memadukan eksplorasi kuliner, persahabatan, cinta, dan intrik politik dalam sebuah cerita yang memikat. Novel ini membawa pembaca dalam perjalanan Aruna, seorang ahli wabah, yang melakukan perjalanan ke berbagai kota di Indonesia untuk menyelidiki kasus flu burung sambil menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara. Aruna Rai adalah tokoh utama, seorang wanita yang cerdas, berjiwa bebas, dan memiliki kecintaan mendalam terhadap makanan. Ia mendapatkan tugas untuk menyelidiki kasus flu burung yang mencurigakan di berbagai wilayah Indonesia. Dalam perjalanan ini, Aruna tidak sendirian. Ia ditemani dua sahabatnya, Bono, seorang koki berbakat, dan Nat, seorang kritikus makanan dan penulis. Kemudian ada Faris, rekan kerja lama Aruna, juga bergabung dalam perjalanan ini. Keempat karakter ini

0: membawa dinamika unik ke dalam cerita. Persahabatan Aruna dengan Bono dan Nat terasa hangat dan penuh humor. Sementara hubungan Aruna dan Faris menghadirkan ketegangan emosional karena masa lalu mereka yang belum terselesaikan. Melalui perjalanan Aruna, Laksmi Pamunjak menggambarkan keragaman kuliner Indonesia dengan detail yang menggiurkan. Dari soto Lamongan hingga rawon, pembaca diajak merasakan kelezatan setiap hidangan melalui deskripsi yang kaya. Makanan tidak hanya menjadi elemen cerita, tetapi juga menjadi simbol yang merefleksikan budaya, identitas, dan kenangan. Dalam setiap kota yang mereka kunjungi, Aruna dan teman-temannya tidak hanya mencicipi makanan lokal, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat setempat, memberikan pembaca wawasan tentang kehidupan di berbagai daerah di Indonesia. Di balik eksplorasi kuliner, novel ini juga menyelipkan kritik sosial dan politik. Kasus flu burung yang sedang diselidiki Aruna ternyata memiliki lapisan intrik yang lebih dalam, termasuk kemungkinan korupsi dan manipulasi data oleh pihak-pihak tertentu. Laksmi menggunakan cerita ini untuk menggambarkan realitas dunia kerja dan politik di Indonesia dengan segala kompleksitas dan ketidakadilannya. Aruna, yang awalnya hanya ingin fokus pada tugasnya, mulai menyadari bahwa pekerjaannya bukan sekedar tugas administratif, melainkan bagian dari permainan politik yang lebih besar. Konflik ini menantang prinsip dan idealisme Aruna, menambah dimensi emosional pada cerita. Selain persahabatan dan intrik, Aruna dan lidahnya juga mengeksplorasi tema cinta dan pencarian diri. Hubungan Aruna dengan Faris menggambarkan dinamika cinta yang rumit, penuh dengan rasa sakit, penyesalan, dan kesempatan kedua. Di sisi lain, perjalanan kuliner Aruna menjadi perjalanan untuk memahami dirinya sendiri, keinginannya, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kesimpulannya, pendengar, Aruna dan lidahnya adalah perpaduan sempurna antara cerita perjalanan, eksplorasi kuliner, dan refleksi sosial. Dengan gaya bahasa yang indah dan deskripsi yang hidup, Laksmi Pamunjak berhasil menghidupkan setiap karakter, hidangan, dan latar dalam cerita. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menghargai keberagaman budaya Indonesia dan mengeksplorasi rasa dalam arti yang lebih luas. Buku ini cocok bagi pecinta kuliner, penikmat cerita dengan konflik emosional yang mendalam, atau siapa saja yang ingin mengenal kekayaan budaya Indonesia melalui makanan. Aruna dan lidahnya mengingatkan bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga cerita, kenangan, dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Aruna dan Lidahnya dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, saudara peringkat 21 RRI Yeta Laut masih dengan lagu-lagu pop religi islami kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Saudara pendengar, Pro Satria Rita Laut, bantuan korban bencana dari dampak gempa yang terjadi di Rita Laut pada Senin pagi 8 Juni 2026 akan diserahkan pemerintah kabupaten setelah dilakukan pendataan oleh instansi terkait pasca gempa tersebut. Pemerintah di kecamatan dan desa pun diharapkan untuk mengupdate masyarakat yang terdampak gempa ini. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut, Anisha Krisya Bambungan, mengatakan pemerintah daerah pun bersama DPRD langsung meninjau lokasi yang disebut terdampak besar pada peristiwa ini sambil berharap masyarakat untuk waspada. Sementara data dari BPBD Talaut pada siang hari 8 Juni 2026 sebanyak 13 bangunan gedung dan warga terdampak, diantaranya rumah warga 9 unit, bangunan umum 2 unit, dan 2 orang harus dirawat di puskesmas akibat mengalami shock saat gempa. Korban jiwa tidak ada. Sejak informasi ini diturunkan, jumlah korban dan kerusakan masih akan bertambah sehubungan masih adanya daerah lain di Talaut belum melaporkan kerusakan dan korban dari kejadian ini.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, saudara pendengar, Prof. RRI Talaut, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut Enggar Bertustati mengimbau masyarakat agar tetap waspada menyusul gempa bumi yang terjadi pada Senin pagi 8 Juni 2020.

26 hari ini. Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut akan segera meninjau langsung kondisi di sejumlah lokasi yang terdampak gempa guna memastikan situasi terkini serta kebutuhan masyarakat di lapangan. DPRD juga meminta seluruh instansi teknis terkait termasuk unsur penanggulangan bencana untuk bergerak cepat melakukan pendataan terhadap dampak yang ditimbulkan serta mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap potensi kebencanaan susulan.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tapi rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kentongan lah.
3: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, informasi selanjutnya pendengar, BMKG Sulut mengeluarkan peringatan dini cuaca mulai hari ini sampai tanggal 10 Juni 2026. Dari edaran peringatan dini tersebut disampaikan peringatan ini agar diwaspadai hujan intensitas sedang hingga intensitas lebat disertai petir dan angin kencang berpeluang terjadi di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara. Dan saudara pendengar Pusatu RRI Talaut, untuk tanggal 9 Juni besok, potensi wilayah terdampak Kota Manado, Kota Tomohon, Minahasa, Minahasa Utara, Bulang Mongondo Utara, dan Kepulauan Talaut dengan level peringatan waspada hujan sedang hingga lebat. Sedangkan untuk tanggal 10 Juni 2026, level peringatan waspada hujan sedang hingga lebat, potensi wilayah terdampak diantaranya Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota-Kota Mubagu, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondo, Bolaang Mongondo Utara, Bolaang Mongondo Selatan, dan Kepulauan Talaut. Masyarakat pun diharapkan tetap waspada menyikapi kondisi cuaca sekarang ini, sebabnya perlu untuk diantisipasi awal agar terhindar dari berbagai hal dari dampak cuaca tersebut.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh
2: meong.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Selanjutnya saudara pendengar Bro Satria Rita Laut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama. Tetaplah terus bersama Bro 1 RRI Talaut.

0: Iya, iya, sebentar. Siapa yang datang malam-malam begini? Hah? Sari? Sari?
1: Bapak, maafkan aku, Pak.
0: Sudah. Ayo, masuk dulu. Sari, minum air ini dulu, nak. Biar pikiranmu tenang. Cerita sama bapak, ada apa denganmu, nak? Kok bisa begini?
2: Ah, pasti habis berantem sama suaminya. Dan kakak diusir, kan?
0: Hei, Made Suro.
2: Emang gitu adanya, kok. Habis keras kepala sih. Udah dibilangin jangan nikah dengan orang itu. Nikah juga.
0: Sudah.
2: Iya, tapi jangan berisik ya. Aku mau tidur. Ganggu aja malam-malam.
1: Made Suro benar, Pak. Sekarang aku sah menjanda, Pak. Gara-gara aku gak bisa memberikan anak kepada suamiku, sehingga dia memilih untuk kawin lagi. Maafkan aku, Pak. Sudah membuat Bapak malu.
0: Tidak, nak, tidak. Kenapa Bapak harus malu? Bersabarlah. Mungkin Tuhan telah mempersiapkan jalan yang lebih baik untukmu ke depan, nak. Pintu rumah ini selalu terbuka untukmu. Ini kan milikmu juga.
1: Terima kasih, Pak.
3: Sudah setahun Losari menjanda. Hinaan, ejekan, fitnahan selalu mewarnai hidupnya.
1: Aduh, memang berat hidup menjanda. Menyapa salah, gak nyapa juga salah. Dibilang jutek lah, judes lah. Ah, lebih baik aku bikin usaha. Hitung-hitung bisa ngumpulin uang. Bapak.
0: Kamu yang cari. Ada apa?
1: Bapak, saya berhenti kerja, Pak. Gak kuat saya. Setiap hari dibully gara-gara penyandang predikat janda ini, Pak.
0: Ah, gak usah pikirkan itu, loh. Yang penting kita punya keluarga utuh. Ada bapak, ibu, adik. Bisa hidup damai, rukun, walaupun dalam kesederhanaan.
1: Bapak, Tiang mau buat usaha ya, Pak? Jualan kecil-kecilan dulu.
0: Usaha dagang maksudnya. Bagus itu. Terus rencanamu di mana?
1: Iya, Pak. Ini tabungan dari dulu. Hanya ini yang saya punya. Dan ini yang dia akan jadikan modal. Tapi
0: apa, loh?
1: Pak, tanah yang ada di depan Balai Banjar itu kan tanah milik bapak. Gimana kalau Tiang di sana saja bikin warung? Tempatnya bagus, pasti ramai orang-orang belanja. Boleh kan, Pak? Sertifikatnya Tiang pakai jaminan minjam uang untuk membangun warung dan sebagai modal usaha ya, Pak?
0: Boleh, tapi tanah itu tanah warisan lo ya. Ya, kita bicarakan dulu dengan adikmu, ibumu ya, biar semuanya jadi jelas.
2: Enggak, aku tidak setuju. Ngerti? Dan aku tidak mengizinkannya, titik.
0: Pada Suro, apa-apaan kamu? Duduk. Dari kecil bapak telah mengajarkanmu budi pekerti, sopan kepada orang yang lebih tua, hormat kepada orang tua. Apa-apaan ini? Kan bisa dibicarakan dengan kepala dingin, bukan dengan suara kasar seperti itu. Datang-datang tanpa salam lagi.
1: Tenang, Pak. Kakak menghargai pendapatmu, deh. Tapi kenapa, deh? Itu kan tanah milik bapak kita, tanah warisan.
2: Memang, Kak, Tapi kakak tidak punya hak atas tanah itu. Karena kakak seorang perempuan, tahu? Apalagi sudah pernah keluar dari rumah ini.
0: Sebentar. Seorang perempuan tidak punya hak atas warisan, itu katamu? Deh, di mana kamu dapat pengetahuan seperti itu? Bukan maksud Bapo membela kakakmu. Semua orang tua berusaha untuk bersikap adil pada anak-anaknya.
1: Sudahlah, Po. Tiang sadar. Tiang bukan keluarga ini lagi.
0: Tidak, Nak. Tidak. Kamu tetap bagian dari keluarga ini. Dan kamu anak Bapo.
2: Bapo ini gimana sih? Kakak aja nyadar dengan posisinya.
0: Bapak menghargai pendapatmu, Di. Agar kamu paham masalah siapa yang berhak atas warisan, masalah anak laki-laki atau perempuan. Gimana kalau kita tanya pada tetua di desa kita ini? Dengan gitu semuanya akan menjadi jelas.
2: Ya, dia setuju, Bro.
3: Di rumah Jero Bendese, Pansari menjelaskan masalah yang dihadapi terkait dengan hak atas warisan.
4: Oh, itu masalahnya, Pansari. Gitu juga Disuro. Ingat, kita berada di alam Pancasila. Sehingga apapun yang kita lakukan harus berpedoman kepada nilai-nilai yang tertuang pada butir-butir Pancasila.
2: Terus, apa hubungannya dengan masalah kami, Jero?
4: Nah, kita kan mengenal dengan istilah sesano manut linggih. Linggih manut sesano. Artinya, dengan melihat kewajiban yang dilakukannya, kita dapat mengetahui siapa dia, dan dengan mengetahui siapa dia, kita akan tahu apa kewajiban yang harus dia lakukan.
2: Tuh, ya tambah ruwet aja nih. Apa sih maksudnya itu, Jero?
4: Hak atas warisan itu merupakan buah dari kewajiban yang telah dilakukannya. Artinya, di sini tidak melihat apakah itu laki-laki maupun perempuan. Asalkan dia melakukan kewajibannya, tentu saja haknya akan mengikutinya.
2: Jeng berbelat belit, Jero Bendeson. Langsung saja, Jero. Apakah kakak Tiang Losari berhak atas warisan di rumah Tiang? Itu aja.
0: Madi ini, tenang dulu. Kita dengarkan dulu penjelasan Jero Bendeson.
4: Gemini, begini. Menurut tradisi kita, Di, yang dimaksud dengan warisan itu bukan dalam bentuk harta saja yang berupa tanah, emas, rumah, atau sejenisnya. Melainkan ada yang lebih berharga juga selain semuanya itu.
2: Maksudnya ada lagi, Jero Bendeso?
4: Iya, seperti pura atau sanggah. Orang tua, ayah-ayahan di desa itu juga termasuk warisan. Artinya, di saat orang tua kita sudah tidak bisa apa-apa lagi, maka kita sebagai anaknya yang harus merawat. Dan itu harus kita lakukan.
2: Aroh, kok jadi tambah bingung jadinya saya.
4: Makanya, yang berhak atas warisan itu adalah semua anaknya yang telah melakukan kewajibannya.
0: Benar itu, deh. Kita telah diajarkan dalam butir-butir Pancasila, dan itu kita jadikan pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Bukan begitu, Jero?
4: Benar, Pansari. Sehingga haknya akan hilang apabila kewajibannya tidak dilakukan. Sebaliknya, kalau dia melakukan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, sudah pasti haknya akan mengikutinya.
0: Itu berarti kedua anak Tiang berhak atas warisan itu, Jero?
4: Benar, Pansari. Lakukan kewajibanmu sebagai orang tua seadil-adilnya kepada anak-anakmu.
2: Maafkan Tiang, Jero. atas kelancangan tiang.
0: Terima kasih Jero. Yan Sari, begitu juga Madisuro. Hanya kalian yang bapak punya. Baik-baiklah kalian. Ingat, kita adalah satu. Kita harus selalu saling menolong satu sama lain, saling mendukung, saling menyayangi. Dengan begitu, sebesar apapun badai yang datang mengguncang kita, maka kita akan selamat anakku.
1: Baiklah Bapak, maafkan Tiang Pe. Tiang selalu saja membebani hidup Bapak.
2: Saya juga Pe, maafkan atas kelancangan Tiang. Tiang terlalu termakan asutan dari orang lain Pe. Kakak, Made minta maaf ya Kak.
1: Iya deh, Mbok juga minta maaf ya deh.
3: Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Badai Mengguncang. Sampai jumpa.

Pendengar, sepatu mungkin bukan barang asing bagi kita. Tapi tahukah Anda, para ahli sejarah memperkirakan sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau 5 juta tahun lalu dan dibuat dari kulit binatang. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat dan diperkirakan berasal dari tahun 8000 sebelum Masehi. Sepatu lainnya juga pernah ditemukan di pegunungan Prancis dan berasal dari tahun 3300 sebelum Masehi. Nah, selain dari kulit binatang, ada juga sepatu yang terbuat dari rumput atau semak untuk melindungi kaki dan teriknya sinar matahari atau dinginnya suhu. Selain di Missouri, Amerika, juga ditemukan alas kaki yang berasal dari peradaban Mesir kuno, Viking, dan Cina kuno. Pernah ditemukan sebuah alas kaki yang berasal dari Mesir kuno dan memiliki gambar yang sangat indah. Alas kaki tersebut merupakan milik Raja Mesir. Alas kaki saat itu digunakan juga untuk menunjukkan status sosial.

0: Hei Meta, ngaring siapa dok itu?
1: Oh ini, tapi anak, nggak baru liang tapi anak.
0: Iyo, kapan tanggal ada melahirkan?
1: Belum lama sih, sekitar 2 bulan menuju 3 bulan lah.
0: Oh, pantasan karena jarang kelihatan di jalan, minta aku katu ada urus anak.
1: Iyo, sekarang kan kita sejadi mama-mama tuh.
0: Atur sudah mama-mama. Eh, ngomong-ngomong sekarang ini kan lagi rame-ramenya stunting nih.
1: Stunting? Stunting apa ya?
0: Aduh, ini no ngana, ketinggalan zaman no. Stunting itu adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya.
1: Oh, kong cara cegahnya gimana?
0: Gampang, ngana harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, lalu memberikan empasi yang bergizi dan kaya protein nabati, memantau perkembangan anak secara berkala, memastikan anak mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal.
1: Oh jadi begitu, makasih nih Adrian, Ngana suka kasih informasi yang sangat penting. Untung kita ada baku dapet dengan Ngana, jadi menyelamatkan kita ding tapi anak Leno.
0: Sama-sama Meta, jangan lupa nih transfer kamari dia pedo informasi. Terus kasih tahu dang.
1: Udah dong Ngana kang.

Saudara pendengar Pro Satu dari Talaut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Afriansyah Noor mengajak Serikat Pekerja dan Serikat Buruh untuk berkolaborasi dalam proses revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan serta pembaruan sejumlah regulasi yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja saat ini. Menurut Afriansyah, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menghasilkan regulasi yang mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan di masa depan. Ia menegaskan Kemenaker berkomitmen memperkuat sinergi dengan dunia usaha, serikat pekerja, serikat buruh, serta DPR RI dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang dapat memberikan perlindungan optimal bagi pekerja sekaligus mendukung iklim usaha yang sehat dan produktif. Menurutnya, partisipasi aktif pekerja dan organisasi buruh dalam proses penyusunan regulasi sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Afriansyah juga menilai fungsi kontrol sosial yang dijalankan serikat pekerja dan serikat buruh memiliki peran strategis dalam menjaga arah kebijakan ketenagakerjaan agar tetap berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan pekerja. Selain revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, Kemenaker juga mendorong percepatan pembaruan sejumlah regulasi yang telah lama berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan sejumlah aturan warisan era kolonial yang dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi industri saat ini. Menurut Afriansyah, pembaruan regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan pekerja, sekaligus menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan teknologi, pola kerja modern, dan dinamika dunia industri. Ia mencontohkan ketentuan sanksi dalam regulasi lama yang masih mencantumkan denda sebesar Rp100.000 atau kurungan 3 bulan bagi pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang dinilai sudah tidak sebanding dengan tantangan dan risiko ketenagakerjaan saat ini. Karena itu, Kemenaker mendorong penyempurnaan sanksi pidana maupun administratif ini yang lebih efektif dan memiliki efek jera. Menurutnya, perlindungan K3 harus terus diperkuat agar setiap pekerja dapat bekerja dengan aman, sehat dan produktif. Penyempurnaan regulasi K3 menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan perlindungan pekerja yang lebih komprehensif. Kemenaker berharap proses pembaruan regulasi ketenagakerjaan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan dunia kerja, sekaligus mampu memperkuat perlindungan pekerja dan daya saing industri nasional.

apply. Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Ya, terima kasih Anda masih bersama kami saudara pendengar Pro 1 Radita Laut dimanapun Anda berada. Saudara, cukup sampai di sini dulu. Juli temani ruang dengar Anda. Nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 Radita Laut akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral. Nanti usai penyampaian Warta Berita, Pro 1 Radita Laut akan kembali menemani ruang dengar Anda hingga tutup siaran nanti. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan dari Anda semua. Tentunya tetaplah terus bersama Pro 1 RRI Talaut. Juli pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridian, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridian yang artinya after midday.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelolanya tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan tiga pimpinan PGN. Nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan PGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan pemegang peran yang sangat strategis.
6: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
8: Usulan peran Kemendikti Santek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
7: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
11: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
10: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
12: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
13: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
12: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
14: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jali Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
12: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah, lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj, Puji Rahajo, mengatakan berbagai testimoni positif datang dari lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Benar dikatakan Puji Radojo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji, dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pratiga RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
17: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam, dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
18: Jemaah kloter BTH 86 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin, yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Roy.
17: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
19: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana, dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek ya, imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu hantu 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, di dua. Jadi 445.
17: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bidi Prabu melaporkan, Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316, disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GA7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
2: Ini yang sekarang
20: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NNRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan, pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
23: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie,

0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setiaw Agung dari RRI Jakarta.
2: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
3: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
2: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
4: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
5: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
4: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
2: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani Timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setiaw Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami.

Program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado malam hari ini. Waktu di studio kami pukul 8 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Momuaya kembali bersama Anda untuk menemani suasana malam hari ini hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, semoga tetap menyenangkan untuk suasana yang menjadi bagian Anda untuk malam hari ini bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Laut, Anda kembali bergabung bersama kami di 101,2 MHz. Dan untuk menemani malam hari Anda, Iren hadirkan satu lagu yang diciptakan oleh maestro musik Indonesia, yaitu Ismail Marzuki, yang dibawakan oleh Ardito Pramono. Ini dia pendengar Juwita Malam di ruang dengar Anda.

sobat kreatif, ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smombi jadi salah satu dampaknya. Fobbing atau phone snobbing adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smombi atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smombi ini meraih pengakuan dalam Youth World of the Year 2015. Smombi juga bisa disebut suku kepala tertunduk.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Talaut yang baru saja bergabung bersama kami atau yang sudah bergabung dari pukul 5 tadi, yaitu ketika buka siaran. Pendengar, Anda akan Iren temani dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah hari ini. Dan pendengar, satu informasi pembuka pertemuan kita di malam hari ini, Iren bawakan dari Jepang. Ya, ini informasinya dari Jepang tapi juga mengandung unsur Indonesia. Dan ini sedikit unik karena kalau kita berbicara tentang urusan perjodohan dan resepsi pernikahan yang meriah, pasti selalu di pikiran kita ini merupakan perayaan yang berhubungan dengan manusia. Pendengar, di Jepang, tepatnya di kebun binatang Tobe atau Tobe Zoo, Prefektur Ehime, sebuah pernikahan unik baru saja digelar untuk sepasang orangutan Kalimantan bernama Jennifer dan Hayato. Acara ini berlangsung di tanggal cantik, yakni hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026. Pernikahan orangutan Kalimantan ini bukan sekedar tontonan, melainkan simbol kuat dari kerjasama konservasi internasional antara Indonesia dan Jepang. Jennifer adalah orangutan betina berusia 15 tahun yang berasal dari Taman Safari Indonesia. Ia didatangkan ke negeri Sakura pada Desember 2025 sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan genetik spesiesnya.

Sementara itu, Hayato merupakan seekor orang utan Kalimantan jantan berusia sebaya dengan Jennifer. Ia lahir dan dibesarkan di Jepang. Kehadiran Jennifer di Jepang merupakan hasil dari program International Collaborative Breeding Loan. Hal ini merupakan langkah strategis yang didasarkan pada perjanjian konservasi satwa liar yang ditandatangani oleh pemerintah Prefektur Ehime dengan Indonesia pada tahun 2024.

Melalui kesepakatan ini, pendengar, kedua negara berkomitmen untuk saling mendukung dalam pelestarian satwa, mengingat populasi orang utan di fasilitas penangkaran Jepang terus menurun dalam satu dekade terakhir. Kerjasama ini sangat krusial karena orang utan Kalimantan saat ini menghadapi ancaman serius di habitat aslinya akibat perubahan lingkungan dan faktor lainnya seperti penebangan pohon untuk pembangunan. Dengan memasangkan Jennifer dan Hayato, para ahli berharap dapat meningkatkan populasi orang utan Kalimantan di masa depan. Hubungan mereka pun diharapkan menjadi jembatan diplomasi lingkungan yang mempererat persahabatan antara Indonesia dan Jepang.

0: Iya, pendengar, kita berjumpa lagi di acara Ruang Rindu di malam hari ini, tanggal 8 Juni 2026. Dan tadi kita telah ditemani atau telah dibuka acara di malam hari ini dengan satu lagu yang romantis dari mancanegara yang dibawakan oleh Chaka Khan, yang bermakna tentang cinta yang penuh dengan komitmen dan tetap akan terus menjaga sumpah setia tentang janji pernikahan, karena cinta itu bisa saling menerima kekurangan masing-masing dan juga saling melengkapi. Dan pendengar Pro 1 RRI Talaut, bagi Anda sekalian yang mungkin di malam hari ini sedang merayakan cinta Anda, kasih sayang Anda kepada orang-orang tersayang, mau kepada pasangan, kepada orang tua, kepada anak-anak, ataupun kepada sahabat dekat yang menjadi pendengar Anda ketika di saat susah dan senang, yang jadi bestie atau bisa dibilang juga jadi terapis gratis karena sering Anda ajak bicara tentang masalah Anda, dan mau mengirimkan lagu kepada mereka di malam hari ini di acara Ruang Rindu, silakan bergabung bersama kami di line telepon, SMS maupun WhatsApp di 0813-4749-4180. Iren tunggu requestan Anda, pendengar, sampai pada pukul 23 atau jam 23 waktu Indonesia Tengah atau jam 11 malam. Dan pendengar, malam hari ini juga sudah ada satu orang pendengar yang bergabung bersama kita, yaitu Pak Kristianus Rame. Ya, halo, selamat malam Pak Kris.
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat malam Pak Kris. Ya, terputus pendengar. Mungkin ada gangguan jaringan. Nanti kita bisa bergabung lagi mungkin sesaat lagi. Mungkin Pak Kris bisa bergabung. Atau pendengar, ada juga yang mungkin mau menggantikan Pak Kris, ya Iren ulangi lagi di line telepon, SMS maupun WhatsApp di 0813-4749-4180. Dan di acara Ruang Rindu, Anda bisa request lagu-lagu jadul atau lagu-lagu old, baik yang dari Indonesia maupun dari luar negeri. Ya, halo, selamat malam Pak Kris.
1: Itu.
0: Sudah tersambung? Ya, selamat malam Pak Kris. Terputus lagi pendengar. Dan baiklah pendengar, sebelum menunggu sambil menunggu Pak Kris akan tersambung bersama kita ataupun pendengar yang lain, Iren hadirkan Ebit GAD dengan Cinta Sebening Embun di ruang dengar Anda.

Ya, pendengar, kita sudah terhubung dengan Pak Kris di Tamako via chat WhatsApp. Selamat malam RRI Pro 1 Talaut, ruang rindu, ruang berbagi, rindu memori lewat lagu. Mau request lagu Cinta dan Permata dari penyanyi Panbers. Lagu ini buat semua pendengar ruang rindu di mana saja berada. Salam kompak, persahabatan selalu. Buat host Irene, selamat bertugas. Semoga tetap semangat sampai selesai penyiaran dengan harapan diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Dari Kristianus Rame di Tamako, Sangihe. Ya, itu dia pendengar, satu request dari Pak Kris di Tamako dengan lagu yang minta diputarkan, yaitu Cinta dan Permata dari Panbers. Dan ini dia lagunya, Iren hadirkan di ruang dengar Anda, Panbers dengan Cinta dan Permata.

pada besok hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati dan bisa menjalankan aktivitas dengan baik dan lancar. Dan pendengar Iren masih menunggu Anda sekalian di line telepon, SMS maupun WhatsApp di 081347494180 masih terbuka bagi Anda sekalian sampai pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah atau jam 11 malam hari ini. Dan setelah Panbers dengan Cinta dan Permata, masih ada lagu-lagu lain, ya khususnya lagu-lagu jadul atau zaman old yang mau Iren hadirkan di ruang dengar Anda di malam hari ini sampai pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar, kembali lagi bersama Iren di 101,2 MHz Pro 1 RRI Talaut. Pendengar, ada kabar membanggakan datang dari industri perfilman Indonesia. Film animasi Garuda di Dadaku, atau dalam judul bahasa Inggrisnya Garuda Dare to Dream, resmi terpilih untuk berkompetisi dalam kategori Golden Goblet Award Animation Competition di ajang bergengsi Shanghai International Film Festival 2026. Terpilihnya film ini menjadi pencapaian penting bagi dunia animasi tanah air. Di festival film internasional tersebut, Garuda di Dadaku akan bersaing dengan berbagai karya animasi dari sejumlah negara yang turut memperebutkan penghargaan Golden Goblet Award. Keikutsertaan ini sekaligus menjadi bukti bahwa kualitas animasi Indonesia terus berkembang dan semakin mendapat tempat di mata dunia.

Partisipasi Garuda di Dadaku di Shanghai International Film Festival juga diharapkan membuka jalan bagi lebih banyak karya animasi Indonesia untuk tampil di panggung global. Selain menjadi kebanggaan bagi para kreator, pencapaian tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan industri animasi yang terus bertumbuh dan semakin diperhitungkan di tingkat internasional.

Garuda di Dadaku dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 11 Juni 2026 bertepatan dengan momentum libur sekolah dan dimulainya Piala Dunia 2026. Waktu perilisan tersebut dinilai menjadi kesempatan strategis untuk menjangkau lebih banyak penonton keluarga. Produser film Shanti Harmain berharap momen tersebut dapat mendorong orang tua dan anak untuk menikmati film animasi anak bangsa secara bersama.

Menurut Chanti, kesamaan momentum antara film dan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut menjadi mimpi, perjuangan, dan semangat meraih cita-cita. Film animasi Garuda di Dadaku menjadi babak baru dari waralaba Garuda di Dadaku yang pertama kali hadir dalam format live action pada 2009. Berbeda dengan versi sebelumnya, Garuda Dare to Dream menghadirkan pendekatan baru dengan sentuhan fantasi. Cerita berfokus pada putra, remaja berusia 14 tahun yang bercita-cita menjadi pesepak bola nasional. Dalam perjalanannya mengejar mimpi, ia ditemani Gaga, seekor burung Garuda kecil yang memiliki kekuatan magis. Kisah persahabatan dan perjuangan keduanya menjadi inti cerita yang ingin menginspirasi generasi muda Indonesia. Film ini disutradarai oleh Roni Gani, animator dan seniman efek visual yang pernah terlibat dalam sejumlah produksi Hollywood, termasuk beberapa film di Marvel Cinematic Universe. Produksi Garuda di Dadaku juga melibatkan ratusan animator lokal, serta didukung pengisi suara seperti Keanu Aska, Queen Salman, Christo Emmanuel, dan Revalina Estemat. Mendengar, kalau misalnya mau dengar Revalina Estemat, kalau misalnya sudah lupa, ya Iren ingatkan sedikit ya. Jadi kita akan berpindah ke tahun 2000-an awal, yang dimana ada sinetron yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih, dan Revalina Estemat memerankan Bawang Putih dalam sinetron tersebut.

Perjalanan Garuda di Dadaku pendengar tidak hanya mendapat dukungan dari industri kreatif, tetapi juga pemerintah. Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif melihat film ini sebagai salah satu intellectual property dari lokal yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya menilai momentum penayangan film yang berdekatan dengan libur sekolah dan Piala Dunia 2026 dapat dimanfaatkan untuk membangun promosi yang berkelanjutan.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Guy menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Guy merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Guy memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Mendengar satu informasi yang mau Iren hadirkan kali ini pasti sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar tim nasional Indonesia, khususnya yang pernah menonton atau melihat perjalanan tim sepak bola Indonesia, baik senior maupun junior, khususnya di U23 dan di Piala Asia pada tahun 2024, di 2 tahun yang lalu, yang telah melihat sepak terjang mereka bersama dengan pelatih kepala yaitu Coach Shin Tae-yong, yang kali ini kembali bersama Indonesia namun bukan bersama tim nasional Indonesia tetapi bersama dengan klub sepak bola ibu kota Indonesia yaitu Jakarta, yang secara resmi, jadi Persija pendengar, Persija Jakarta secara resmi menunjuk Coach Shin Tae-yong sebagai pelatih baru untuk mengarungi musim 2026-2027 pada hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Keputusan tersebut diambil manajemen Macan Kemayoran melalui seleksi komprehensif setelah melakukan evaluasi internal tim secara menyeluruh.

Pria berkebangsaan Korea Selatan tersebut kembali eksis di kancah nasional usai menjadi idola publik lewat timnas Indonesia. Rekam jejak prestasinya meliputi trofi Liga Champions Asia 2010 hingga membawa Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia AFC 2023. Presiden Persija Muhammad Prapanca menegaskan visi pelatih terpilih sangat sejalan dengan target besar klub ke depan. Apalagi capaian Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi nilai tambah krusial bagi klub saat ini.

Sementara itu, Shin Tae-yong bangga bergabung dengan tim kebanggaan warga ibu kota. Ia mengaku familiar dengan karakter klub usai 5 tahun menangani skuad Garuda sebelumnya.

Iya, pendengar, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 23 lewat 3 menit atau sudah jam 11 malam lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Dan hal itu menandakan bahwa berakhir sudah acara Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Dan terima kasih kepada Pak Kris di Tamako yang sudah bergabung bersama Iren di 101,2 MHz Pro 1 RRI Talaut. Dan tetap bersama kami pendengar, jangan kemana-mana karena kami tetap akan menemani Anda sekalian dengan lagu-lagu pilihan sampai pada tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini, Senin 8 Juni 2026. Saya Irene Pareda bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Akhirnya, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz, membawakan program siaran untuk hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan.
1: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
2: Nggak, males aku ikut kayak gitu.
1: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
2: Toleransi antar umat beragama apa itu? Nggak ngerti aku tuh.
1: Nah, ini kamu masa nggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
2: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
1: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

0: Iya, Perang Persatu RRI Telaut itu tadi Kidung Rohani, walaupun gunung itu tak berpindah harus kami akhiri dulu sampai di sini. Karena saat ini seperti biasanya kita dalam program acara Mutiara Pagi dan sudah ada Ibu Pendeta Norce Laberu MTOL yang di pagi hari ini akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan.
1: Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian pendengar setia program Mutiara Pagi. Dari Ibu Pendeta Norce yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca, mendengar dan memerenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan berdoa sebagai wujud ungkapan syukur kita atas segala yang baik yang Tuhan limpahkan dalam hidup ini. Karena itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami umat ciptaan-Mu. Di pagi ini kami patut bersyukur atas berkat rahmat dan cinta kasih-Mu yang terus menjadi warna kehidupan kami. Sehingga di pagi ini dalam kesibukan kami untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami,
2: kami mau belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Anugerahkanlah hikmat-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Dan biarlah hikmat-Mu itu yang memampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami apa sesungguhnya arti kebenaran firman-Mu bagi hidup beriman kami. Dan biarlah hikmat-Mu itu juga ya Tuhan yang boleh memampukan kami untuk bisa melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar saja, tetapi berikanlah hikmat-Mu bagi kami sehingga kami boleh menjadi pelaku firman yang hidup baik dalam tindakan, perbuatan maupun tutur kata kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan, firman kebenaran, kami naikkan doa ini kepada-Mu. Amin. Pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, firman yang kita baca dengar bersama di saat ini saya ambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru. Kita akan membaca Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-9 dan ayat 18 hingga ayat 23. Sekali lagi Injil Matius pasal 13 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop bacaan perumpamaan tentang seorang penabur. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat

di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan, dan yang tentu disebut berbahagia adalah kita sekalian yang telah membaca, mendengar, teristimewa, mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Pendengar yang dikasih diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita di saat ini diberi tema penabur yang setia. Sekali lagi, tema perenungan kita di saat ini adalah penabur yang setia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, ayat 9 berkata bahwa siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Injil Matius merupakan salah satu dari 4 Injil yang mengajarkan tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Oleh karena itu Matius memperkenalkan Yesus sebagai penggenapan nubuat para nabi tentang Mesias, dan di dalam Yesuslah kemuliaan kerajaan Allah merangkul setiap orang percaya, dan ketika kita mengikut dia maka layak menjadi bagian dari kerajaannya. Saudara-saudara, di dalam ajarannya Yesus senantiasa memberi gambaran tentang kerajaan itu dan syarat untuk masuk ke dalamnya. Dan dia selalu ingin agar setiap orang mau dan bisa menjadi bagian dari keluarga kerajaan itu. Dan dalam bacaan kita di saat ini, Yesus menyampaikan perumpamaan sebagai tips khusus dalam tanda kutip bagi pengikutnya agar mereka bisa menjadi bagian dari kerajaannya. Maka untuk mempermudah pemahaman dari para pengikut, Yesus memberi perumpamaan tentang seorang penabur benih dan lahannya. Penginjil Matius mencatat sebuah peristiwa penting di tepi danau di mana Yesus diikuti banyak orang lalu menyingkir ke tengah danau dan duduk di atas sebuah perahu. Banyak orang datang kepadanya dan ia berbicara, atau dari atas perahu ia berbicara dengan mereka dalam bentuk perumpamaan tentang pentingnya mendengarkan firman. Ia memberi perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur benih. Benih yang ditabur itu jatuh di tempat-tempat pertama, di pinggir jalan, sehingga burung-burung memakannya, di ayat yang keempat bacaan kita tadi. Kemudian di ayat yang kelima dikatakan di tanah yang berbatu-batu, tidak banyak tanahnya. Benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun tumbuhan baru itu segera layu dan mati karena tidak berakar. Ketika di semak duri yang masih kecil, lama kelamaan menjadi besar menghimpitnya dan tanaman itu mati. Kemudian yang keempat, di tanah yang baik sehingga menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, juga ada 30 kali lipat. Dan lalu Yesus mengakhiri perumpamaan dengan mengatakan, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara, melalui perumpamaan ini Yesus menjelaskan bahwa benih yang ditaburkan adalah firman Allah atau firman tentang kerajaan Allah. Namun firman ini tidak memberikan hasil yang sama di semua tempat karena tergantung pada tanah di mana firman itu ditaburkan. Saudara-saudaraku, memahami bacaan di atas seringkali dalam realita kehidupan orang percaya, sebagaimana dalam ayat 4-7 kita melihat bahwa benih dari sang penabur, yaitu Allah, tidak diterima oleh tanah dalam tanda kutip, yaitu kita sebagai tempat di mana
benih itu ditabur.

Mulai dari ketidakmengertian tentang firman-Nya oleh karena tiada penyertaan Roh Allah dalam hati dan kerasnya hati kita sehingga ada penolakan akan firman itu. Juga ketidakyakinan kita akan firman-Nya karena terlalu dipengaruhi besarnya kekhawatiran sebagai prioritas kehidupan dunia sehingga benih-benih itu tidak bertumbuh dan berbuah. Sebaliknya pada ayat 8 kita melihat bila mana tanah itu adalah tanah yang baik, tentunya akan menjanjikan hasil yang diinginkan oleh sang penabur. Makna dari ayat ini adalah Yesus menjelaskan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Buahnya berkali-kali lipat. Bacaan kita diulang dua kali, baik di ayat 9 sampai dengan ayat 9 dan ayat 23. Dikatakan buahnya bahkan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, juga ada yang 30 kali lipat. Memang saudara-saudara, kita semua menyadari bahwa tidak ada pohon yang jadi dengan instan begitu ditanam. Tetap ada proses yang harus dialami dan dihadapi. Begitu pula dengan perumpamaan di atas tentang benih. Mulai dari benih yaitu firman yang harus ditanam di lahan. Lahan ini sebagai hati yang tulus dan mau menerimanya sampai pertumbuhan dan pemeliharaan yang baik. Di samping itu saudara-saudara, ada pula tantangan, cobaan dan lain-lain yang menggoyahkan kehidupan kita. Kita percaya bahwa buah iman orang Kristen yang baik dan benar akan mendatangkan sukacita dan berkat bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Orang Kristen berbuah yang adalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, mengerti akan perintah Tuhan dalam firman-Nya dan melakukan apa yang baik dan benar di hadapan manusia, maka buahnya tidak hanya akan dinikmati sendiri, tapi juga orang yang ada di sekitar kehidupannya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, sesuai tema penabur yang setia, maka ada dua hal setidaknya bisa menjadi tolak ukur dasar pemikiran pertimbangan tentang bagaimana memilih dan melakukan kehendak-Nya. Yang pertama, mengingatkan kita tentang bagaimana menyiapkan hati kita sebagai lahan yang baik dengan cara mendengar firman-Nya dan tentunya melakukan seluruh kehendak-Nya. Yang kedua, sesungguhnya meyakinkan kita bahwa demikianlah firman-Nya karena tidak akan kembali kepada-Nya dengan sia-sia. Karena itu saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, ketika kita dalam menjalani hidup ini, hendaklah kita menyiapkan lahan atau hati kita agar benih atau firman Tuhan itu bisa bertumbuh, bisa berbuah. Benih itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan ini. Kita tahu persis akar adalah bagian tumbuhan atau bagian dari pohon yang tidak kelihatan karena tertancap di dalam tanah, tetapi ia dapat memberikan kehidupan yang dapat dilihat. Sekali lagi, akar yang tertancap di dalam tanah yang tidak kelihatan justru akan memberikan kehidupan yang tampak ketika akar itu tertancap dengan kuat di dalam tanah. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akar merupakan bagian dari kehidupan beriman kita. Ketika iman kita berakar di dalam Kristus, maka badai sebesar apapun itu tidak akan menjatuhkan kehidupan beriman kita. Begitu juga ketika akar pohon itu telah merambat
dan tertancap kuat, maka sudah yakin akan ada pertumbuhan yang kuat, bahkan akan mendatangkan buah. Buah yang digambarkan oleh Injil Matius dalam bacaan kita, baik di ayat 9 maupun di ayat yang ke-23, merupakan hasil dari buah yang kita terima sesuai dengan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Bagi mereka yang terus dengan taat dan setia melakukan kebenaran firman-Nya, maka buah-buah itu akan berlipat-lipat ganda dalam hidupnya. Sehingga dikatakan dalam bacaan kita tadi, ada yang 100 kali lipat. Tentunya mereka yang setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Itulah di ayat yang ke-8 dan ayatnya yang ke-23. Tanah yang baik sudah pasti akan menghasilkan pertumbuhan yang baik sehingga memberi buah-buah yang berkualitas. Karena itu bagi kita pendengar setia yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat perumpamaan ini, hendaklah kita menjadikan hati kita sebagai lahan bertumbuhnya benih, sehingga benih itu akan berbuah, dan buah itu tentunya membawa kehidupan yang kekal, kehidupan yang dikehendaki bersama. Jangan kita seperti benih yang jatuh di semak duri, bertumbuh tetapi dihimpit oleh duri atau semak duri itu sehingga matilah pertumbuhannya. Firman Tuhan ini menggambarkan bahwa orang yang menyiapkan hatinya tetapi ketika tantangan itu datang, maka dengan mudahnya juga ia akan layu, atau dengan tantangan yang datang silih berganti, ia mudah terjerumus kepada hal-hal yang tidak dikehendaki. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, sekali lagi mari bercermin dari kebenaran firman ini. Kehidupan beriman kita senantiasa terus berakar sehingga ada pertumbuhan, dan dari pertumbuhan itu yakin dan percaya akan ada buah. Karena ketika ibarat kehidupan kita ibarat pohon yang bertumbuh lalu tidak memberi buah, sudah pasti pohon itu akan ditebang lalu dibuang dan akan pasti dibakar. Kita tidak mau kehidupan kita seperti itu. Tetapi ada begitu banyak hal yang kita rindukan dan dambakan dengan segala hal yang mendatangkan kebaikan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, berakarlah di dalam kasih Allah kehidupan berimanmu. Hendaklah engkau mampu untuk melakukan kebenaran firman itu. Ketika sudah berakar, bertumbuhlah dan berilah buah, buah kehidupan, buah kebenaran lewat sikap, tindakan, dan perilaku kita. Maka dengan demikian benih yang jatuh adalah jatuh di tanah yang baik dan tentunya akan menghasilkan buah-buah kehidupan. Karena itu lewat bacaan kita saat ini mau menggambarkan bermacam-macam orang atau tipe-tipe orang yang mendengar dan menerima firman dan kebenarannya. Ada tipe orang yang acuh tak acuh, tipe orang yang hanya mendengar tapi tidak berbuat, sehingga dikatakan mereka hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan sesaat, setelah beberapa selang waktu firman itu pun hilang, sehingga si jahat atau iblis akan datang untuk merampasnya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, marilah dalam hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita, kita terus berakar di dalam kasih Allah sehingga iman kita semakin bertumbuh, dan pertumbuhannya tentunya didasarkan kebenaran firman-Nya, sehingga tantangan seberat apapun itu, badai sebesar apapun itu dalam hidup ini, kita tetap berdiri kokoh. Dan dengan demikian dari pertumbuhan itu menghasilkan buah,
buah kehidupan, buah kebenaran, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Mari kita berlomba-lomba untuk memberikan buah, yaitu 100 kali lipat dalam kehidupan kita. Jangan kita memilih buah yang sedikit, tetapi pilihlah buah yang banyak, yang tentunya mendatangkan berkat dan sukacita bagi semua orang. Kiranya kebenaran firman Tuhan di pagi ini terus memotivasi kita untuk terus berakar di dalam kasih Allah, sehingga pertumbuhan iman kita semakin kuat dan kokoh, dan dari pertumbuhan itu diharapkan ada buah-buah yang mendatangkan kebenaran di tengah-tengah juang hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur dan bersukacita kepada-Mu ya Tuhan. Ketika di pagi ini, di tengah kesibukan pelaksanaan tugas pekerjaan kami, ada waktu yang terindah yang Tuhan boleh persiapkan untuk kami ada di sekitar kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan ini menjadi kekuatan iman pengharapan kami sekalian, teristimewa bagi pendengar setia program Mutiara Pagi, mulai dari orang tua yang sudah lanjut usia dan dalam ketaatan kesetiaan mereka mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Diberkati kehidupan orang tua kami yang sudah lanjut usia, oma opa, dalam tanggung jawab iman mereka, baik yang saat ini dalam kesetiaan mereka ada di sekitar kebenaran firman-Mu, maupun mereka yang mungkin ada dalam keadaan yang tidak baik karena sakit ataupun ada tantangan lain dalam hidup mereka. Kami terus berdoa, kasihanilah orang-orang tua kami dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan menjamah kehidupan mereka, meneguhkan iman pengharapan mereka, sehingga di masa lanjut usia yang mereka jalani dengan kerinduan, kesuksesan, keberhasilan anak-anak cucunya, Tuhan akan memampukan mereka untuk terus berjuang, untuk terus menjalani hidup lewat karya tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga apa yang mereka lakukan, kerjakan, apa yang mereka buat itu akan menjadi contoh keteladanan bagi generasi-generasi selanjutnya, anak-anak cucu mereka. Dijauhkan kehidupan orang tua kami dari hal-hal yang tidak dikehendaki, tapi biarlah berkat keselamatan daripada Tuhan terus menjadi warna kehidupan para orang tua yang sudah lanjut usia, yang terus setia mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu lewat program Mutiara Pagi di RRI Pro 1 Talaut ini. Jika mereka saat ini ada dalam keadaan sakit, Tuhan, kami pun memohon jamalah hidup mereka, jamalah setiap bagian tubuh mereka yang terasa sakit, dan biarlah lewat usaha dan upaya pengobatan yang mereka jalani ada berkat kesembuhan, sehingga dengan demikian mereka boleh menikmati kehidupan di dunia ini dengan sukacita iman. Jauhkan dari rasa kekhawatiran di masa lanjut usia mereka, jauhkan dari rasa ketakutan dan kecemasan, tapi biarlah dengan hati yang gembira menyaksikan perjuangan anak cucu mereka, maka itu menjadi kekuatan untuk boleh bangkit dari berbagai persoalan, tantangan, teristimewa sakit penyakit. Karena itu segala keberadaan hidup para lanjut usia, oma opa yang terus setia mendengarkan Mutiara Pagi, kami taruhkan hidup mereka ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa pula bagi seluruh pendengar setia program Mutiara Pagi yang boleh menjangkau suara kami. Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati kehidupan bersama sebagai suami istri, memberkati kehidupan bersama sebagai orang tua dan anak-anak, kakak beradik. Biarlah kiranya dalam membangun keutuhan rumah tangga keluarga Kristen yang sejati, dalam menjalani hidup bersama, dalam perjuangan bersama untuk meraih masa depan yang gemilang, Tuhan yang menjadi perisai bagi hidup mereka, Tuhan yang terus menyertai langkah juang hidup mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan kami taruhkan ke dalam tangan kasih setia Tuhan, dan tentunya ada dalam kendali kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, sambil pun kami berdoa untuk pelaksanaan tugas tanggung jawab masing-masing kami, sebagaimana karunia talenta yang Tuhan sudah tetapkan menjadi bagian dan milik kami. Berikanlah kekuatan, hikmat, dan kemampuan kepada kami untuk terus berkarya, mengelola usaha yang kami kerjakan,
bahkan memberkati setiap tugas tanggung jawab kami, mulai di tengah rumah tangga dan keluarga kami, pun di mana saja kami pergi dan berkarya, di laut, di udara maupun di darat. Tuhan kasihanilah kami, biarlah setiap tugas pekerjaan yang menjadi bagian dan tanggung jawab kami, oleh kasih dan kemurahan-Mu kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukan setiap pelaksanaan tugas dan pekerjaan kami, baik di rumah, di pasar, di tempat usaha, maupun di sekolah atau di kantor. Di mana saja kami berkarya, kami taruhkan perjuangan hidup kami ke dalam tangan kasih setia Tuhan, sehingga yang kami kerjakan, yang kami lakukan, yang kami usahakan tidak sia-sia, tetapi membuahkan keberhasilan dan kesuksesan di masa yang akan datang. Karena itu jadikanlah kami sebagai umat yang terus setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bercermin dari kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami menjadi pendengar-pendengar setia, bahkan dimampukan untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sambil pun kami berdoa bagi mereka yang mungkin saat ini dalam pergumulan dengan berbagai persoalan hidup, mereka yang mungkin dalam duka cita, Tuhan kami berdoa, kasihanilah mereka, gantikanlah duka cita mereka dengan sukacita iman, karena Engkau sumber penghiburan dalam hidup kami. Bagi mereka yang bergumul dengan berbagai persoalan hidup, himpitan ekonomi atau persoalan hidup lainnya, kami taruhkan semuanya itu ke dalam kuasa dan kasih sayang-Mu, sehingga ya Tuhan, dengan cinta kasih-Mu kami boleh bangkit dari setiap keadaan yang buruk sekalipun. Tapi biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang terus bersama-sama dengan kami, melangkah di dalam iman untuk menuju kehidupan yang dikehendaki bersama. Terima kasih Tuhan, seluruh keberadaan pendengar setia program Mutiara Pagi di saat ini, kami taruhkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih dan setia-Mu. Berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan terus memberkati para pemimpin bangsa, memberkati kehidupan kebersamaan kami di NKRI yang kami cintai, agar kami terus topang menopang satu kepada yang lain untuk membangun kehidupan bersama di NKRI yang kami cintai ini. Dijauhkan dari para pemimpin yang tidak takut akan Tuhan, yang hanya mengeruk keuntungan diri sendiri. Tapi biarlah Tuhan memberikan pemimpin yang berhikmat, sehingga mereka menjadi pemimpin yang boleh berjuang untuk kemakmuran bagi bangsa dan negara ini. Karena itu keberan hidup mereka, kami taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Berdoa bagi kami, umat-Mu yang ada di NKRI ini, seluruh anak bangsa tetap ada dalam berkat penyertaan Tuhan. Dijauhkan dari perselisihan, pertikaian, amarah, dan kecemburuan, tetapi biarlah sekiranya hidup dalam kebersamaan menjadi kekuatan bagi kami sebagai warga negara untuk saling topang menopang, saling mengingatkan satu kepada yang lain. Teristimewa bagi kami yang tinggal dan diam di bumi Porodisa yang kami cintai ini, Engkau memberkati pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Telaut, bupati, wakil bupati, sekretaris daerah dan jajarannya, dalam tanggung jawab iman mereka ketika diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin di daerah ini. Kiranya cinta kasih Tuhan memampukan mereka untuk berkarya, melakukan tugas tanggung jawab sebagaimana mestinya yang harus mereka lakukan demi dan untuk kesejahteraan kami yang tinggal dan diam di bumi Porodisa ini. Setiap kebijakan yang mereka ambil kiranya ada dalam kendali kuasa Tuhan, sehingga kepemimpinan mereka benar-benar mendatangkan berkat dan sukacita bagi kehidupan kami, masyarakat Kabupaten Kepulauan Telaut. Karena itu tanggung jawab kepemimpinan mereka kami pun taruhkan ke dalam tangan kuasa dan kasih sayang Tuhan. Bumi yang kami pijak ini pun tetap ada dalam berkat penyertaan Tuhan, sehingga kami seluruh masyarakat Telaut yang tinggal dan diam di dalamnya tetap ada dalam lindungan dan naungan kasih sayang Tuhan, dijauhkan dari segala hal yang tidak dikehendaki bersama. Bumi yang kami pijak ini ada dalam kendali kuasa Tuhan, sehingga berkat keselamatan daripada-Mu terus menjadi warna kehidupan kami, umat ciptaan-Mu yang mendiami bumi Porodisa ini. Walaupun terkadang kami tidak siap ataupun kami tidak tahu apa yang terjadi, namun kami mengimani Engkau yang menjaga, melindungi bumi Porodisa yang kami pijak ini,
sehingga daripada itu ya Tuhan ada berkat-berkat yang terus mengalir dan melimpah di bumi atau di tanah Prodisa yang kami cintai. Karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami yang tinggal di dalamnya untuk tetap menjaga, memelihara sambil mengelola dengan penuh rasa tanggung jawab atas bumi yang Tuhan hadiahkan, anugerahkan bagi kami yang ada di negeri Prodisa ini. Terima kasih Tuhan, kami pun mau berdoa untuk kehidupan hamba-hambamu yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini. Mulai dari pimpinan, bahkan seluruh karyawan, pegawai, tenaga honorer, cleaning service, security, dalam tupoksi masing-masing mereka, baik yang sudah sementara beraktivitas di studio maupun mereka yang mungkin sudah di lapangan berburu berita, bahkan mereka yang masih mempersiapkan diri dari rumah untuk menuju tempat ini. Kehidupan mereka, tanggung jawab mereka ya Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan kuasa kasih sayang Tuhan, sehingga kerjasama yang baik di antara mereka boleh terjalin, terjaga dan terpelihara. Karena dalam kebersamaan tentunya ada kekuatan, sehingga dalam tanggung jawab bersama di lembaga penyiaran ini, kami taruhkan tanggung jawab mereka, kehidupan mereka ke dalam kasih dan setia Tuhan, sambil berdoa, pakailah mereka Tuhan menjadi alat kesaksian-Mu melalui karunia talenta yang ada pada mereka. Karena itu dalam kebersamaan yang ada di lembaga penyiaran ini, kami taruhkan semuanya ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Keluarga, rumah tangga masing-masing mereka pun tetap diberkati, sehingga mereka boleh berjalan bersama, berjuang bersama dalam rangka untuk menggapai masa depan yang gemilang. Program-program yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini, kami pun taruhkan semuanya ke dalam tangan kasih setia Tuhan, sehingga dari program-program itu akan mendatangkan sukacita bagi kami pendengar setia di setiap program-program yang ada di lembaga penyiaran RRI Pro 1 Talaut ini. Sarana prasarana yang terkait di dalamnya diberkati sehingga boleh berfungsi sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab di lembaga penyiaran ini. Dijauhkan dari segala hal yang tidak dikehendaki bersama ya Tuhan, tetapi biarlah keselamatan daripada-Mu terus menjadi bagian kehidupan kami semua yang ada di lembaga penyiaran RRI Pro 1 Talaut ini. Segala aktivitas kami, tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, kami letakkan ke dalam tangan kuasa kasih Yesus, karena Engkau adalah pengendali kehidupan kami. Dijauhkan dari hal yang tidak dikehendaki bersama, tapi biarlah Engkau yang menjadi perisai bagi perjalanan juang hidup kami, Engkau yang menjadi tiang awan dan tiang api di tengah juang kehidupan kami pula. Ini yang menjadi doa permohonan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah seruan kami sambil kami memohon. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur permohonan kami ini kepada-Mu. Amin.

0: Iya, para peserta RRI telah demikian firman Kristus yang sudah kita dengarkan bersama di pagi hari ini. Semoga bisa menjadi berkat sukacita, terlebih khusus kekuatan untuk kita beraktivitas sepanjang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Norcella Biru MTOL yang di pagi hari ini sudah memberitakan firman dan sudah berdoa untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk beralih ke program Satu Manado untuk mengikuti berita pagi.
1: Ya, jangan karena berbeda kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
2: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong. Udah, akur.

0: Selamat pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah.
1: Misalnya penerima manfaat ini membutuhkan bantuan kewirausahaan warung sembako, misalnya seperti itu. Ya dia harus memberikan nominal bantuannya itu sesuai dengan hasil asesmen yang sudah dilakukan sebelumnya.
0: Dan ikutilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026, saya awali dengan informasi dari Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, Sentra Tumauto Manado memastikan penyaluran bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
2: Bantuan atensi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia menyasar 21 kabupaten dan kota wilayah Sulawesi Utara serta Gorontalo. Pekerja sosial ahli pertama Sentra Tumauto Manado, Astutik menjelaskan, mekanisme penyaluran bagi kelompok rentan dilakukan melalui dua metode, yakni akun barang dan akun uang tunai yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.
1: Penerima manfaat itu datang di kantor pos atau pihak kantor pos datang ke tempat yang sudah kita tentukan untuk supaya penerima manfaat lebih mudah. Setelah itu, setelah dicairkan uangnya, itu dibelikan sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan sebelumnya. Misalnya, penerima manfaat ini membutuhkan bantuan kewirausahaan warung sembako, misalnya seperti itu. Ya dia harus membelikan nominal bantuannya itu sesuai dengan hasil asesmen yang sudah dilakukan sebelumnya. Item-itemnya seperti apa yang mengacu pada kebutuhan warung sembako yang sudah ada pada usahanya dia. Supaya kenapa? Kita mengawal apakah benar-benar bantuan yang sudah kita berikan dalam bentuk uang tunai itu benar-benar bermanfaat dan benar-benar tersalurkan dengan baik sesuai dengan hasil asesmen yang sebelumnya dilakukan oleh para pendamping.
2: Untuk wilayah kepulauan seperti Sangiha, Sitaro, dan Talaut, pihak sentra lebih memprioritaskan penyaluran dalam bentuk akun barang. Hal ini dilakukan untuk memudahkan warga mendapatkan alat kerja atau modal usaha yang sulit dikirim atau ditemukan di daerah pelosok. Selain itu, syarat mutlak bagi penerima bantuan atensi adalah harus berada pada data kemiskinan desil 1-4, serta di-cleansing melalui aplikasi SIKSNG untuk mencegah tumpang tindih bantuan reguler lainnya. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan sejauh mana efektivitas bantuan atensi Kemensos menyasar akar rumput.
3: Kita tahu sejak pandemi kan ada banyak paket bantuan ya, ada BLT, ada bantuan sosial dan seterusnya. Itu selalu ada jawaban yang berbeda, di mana mereka yang tidak puas karena masalah bantuan yang tidak merata. Problemnya ada dua, satu datanya sendiri tidak reliable, kedua adalah distribusinya.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bolmong telah mendapatkan bantuan sosial dari Polda Sulawesi Utara dan Dinas Sosial untuk dibagikan kepada warga yang terdampak bencana alam. Untuk selengkapnya kita akan dengarkan wawancara reporter Meki Kodowati bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolmong, Erni Mokoginta.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Kabupaten Bolmong Ondo, di mana Kapolda Sulawesi Utara bersama Ketua Bayangkari Polda Sulawesi Utara datang untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang korban bencana bulan kemarin. Dan saat ini saya sudah berada dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolamong Ondo, Ibu Erni Mokoginta. Selamat siang, Ibu Erni.
5: Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, pemirsa.
4: Ya. Ibu Erni, kalau bisa tahu bencana yang terjadi di Bolmong, tentu ada kerugian material dan tentu ada kerugian dari masyarakat yang terdampak. Berapa banyak masyarakat yang terdampak dengan banjir ini?
5: Yang terdampak dengan banjir ini ada 601
6: 601 orang yang terdaftar, kemudian 301 KK. Nah, itu semua yang terdapat itu terdiri dari Solimandungan 1, mm-hmm. Solimandungan 2, Solimandungan Baru, dan yeah. Langagon.
4: Ya, nah mereka yang tertimpa ini kebanyakan atau kerugian material seperti apa?
6: Kerugian materialnya ini kebanyakan rumah-rumah, ada dapur yang rusak, ada rusak berat, ada rusak parah, kemudian semua barang-barang hanyut itu. Kami berupaya dari pemerintah daerah kemarin itu sebelum pemulihan kami membuka dapur umum untuk dinas sosial memberikan bantuan makanan jadi makanan untuk korban yang terdampak dan juga untuk petugas-petugas yang bekerja yang untuk pembersihan kemarin itu cukup banyak, ada dari TNI Polri, dari masyarakat dan sebagainya.
4: Ibu Ermi. Nah, bantuan ini dari kepolisian Polda Sulawesi Utara sudah beberapa kali dan termasuk Kapolda hari ini bersama Ketua Bayangkari juga datang. Nah, bantuan dari pemerintah sendiri, pemerintah kabupaten sendiri termasuk mungkin ada bantuan dari pusat tidak yang sudah sampai?
6: Ada. Jadi dari pemerintah Kabupaten Bolamongondo kita memberikan CPP, CPPD itu berupa beras 20 kilo satu orang. Kemudian kalau untuk dari pusat itu dari Kementerian Sosial itu kami memberikan juga bantuan lewat dinas sosial dari provinsi. Itu ada kasur, ada makanan anak dan ada makanan lauk pauk yang kita bantu.
4: Apakah ini semua sudah tersalur?
6: Sudah. Sudah tersalur semua, semua bantuan yang ada sudah tersalur. Terakhir kemarin itu kami terakhir tutup posko.
4: Dan tidak menutup kemungkinan siapa saja yang ingin menyumbangkan bisa ya?
6: Iya, siapa saja yang menyumbang. Sesudah ini, kemarin sumbangan-sumbangan semua disalurkan. Semua sumbangan yang ada disalurkan dan kami berupaya untuk, malah kami mencari untuk tabung gas dan kompor gas untuk dapur. Dan peralatan dapur. Itu bantuan dari beberapa pihak, termasuk pengusaha-pengusaha dan juga dari SKPD.
4: Ya, itu saja Ibu Kadis. Semoga keadaan ini cepat pulih. Terima kasih.
6: Terima kasih, amin.
4: Terima kasih.
6: Terima kasih, Pak. Ya.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita lainnya, pendengar. Polda Sulawesi Utara akan terus mengawasi spekulan BBM di SPBU seperti penyalahgunaan barcode dan modifikasi tangki kendaraan.
7: Polda Sulawesi Utara semakin mempersempit ruang gerak para spekulan BBM dengan rutin melaksanakan patroli di SPBU. Memahami keluhan tentang penyalahgunaan barcode pengisian BBM, yaitu mengambil jatah perorangan, Polda menurunkan tim ke sejumlah SPBU di Kota Manado. Aktivitas di SPBU sempat terkejut manakala petugas memeriksa kapasitas tangki kendaraan dan mencocokkan dengan spesifikasi, serta pemeriksaan barcode jatah pengisian. Direktur Kriminal Khusus Polda Sulut, Kombes Polisi Wirnardi, mengatakan, pelanggar terjerat Undang-Undang Migas.
8: Menggunakan kendaraan yang berbeda, kemudian nomor TNKB yang berbeda. Sehingga dicek antara nomor TNKB, barcode, dan fisik kendaraan. Jadi kalau misalnya nanti ditemui adanya pelanggaran akan dilakukan sanksi. Dan terakhir, kalau memang kita bisa membuktikan adanya penyalahgunaan, pendistribusian, dan pengangkutan, tetap penjualan niaga terhadap BBM subsidi yang tanpa izin, pasti kita akan melakukan penindakan dan diproses secara tidak pidana Undang-Undang Migas.
7: Kepada mereka yang ditemukan melakukan pelanggaran barcode telah menanti sanksi pembekuan jatah, termasuk tangki modifikasi dalam ranah pelanggaran berat. Polda Sulawesi Utara dan tim gabungan terus menggencarkan sidak di sejumlah SPBU wilayah Sulawesi Utara, menyusul jebolnya kuota solar subsidi sebesar 3,46% pada Juni 2026 ini. Operasi ini menargetkan penyalahgunaan seperti penimbunan, tangki modifikasi hingga jual beli barcode. Audi Kandores melaporkan.
0: Pemerintah Kota Manado memastikan layanan pendaftaran peserta didik baru berbasis digital melalui aplikasi Teman Baru dapat diakses masyarakat dengan baik.
9: Pemerintah Kota Manado memastikan layanan pendaftaran peserta didik baru berbasis digital melalui aplikasi Teman Baru dapat diakses masyarakat dengan baik. Sejak dibuka pada 2 Juni lalu, aplikasi tersebut menjadi sarana utama pendaftaran calon murid jenjang SD dan SMP. Meski sempat terjadi gangguan teknis pada awal pelaksanaan akibat tingginya trafik pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan, kondisi tersebut segera ditangani sehingga tidak mempengaruhi jalannya proses pendaftaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, Peter Bart Asap, mengatakan dalam proses pendaftaran, kelengkapan dokumen negara seperti kartu keluarga harus dipersiapkan bagi calon pendaftar di jalur domisili dan mutasi bagi anak guru.
10: Pendaftar untuk masuk ke calon pendaftar yang bisa untuk melakukan registrasi berdasarkan pilihan jalur ini, maka yang pertama secara kependudukan mereka diverifikasi oleh Dishdukcapil. Jadi pada waktu mereka mendaftarkan, mendapatkan akun aplikasi teman baru ini, ya, mereka sudah harus dicek keabsahan kependudukan kalau untuk jalur domisili. Khusus untuk jalur mutasi itu tidak perlu KK kecuali anak guru.
9: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado pastikan memberikan layanan pendampingan bagi orang tua dan calon murid yang mengalami kesulitan saat registrasi. Seluruh tahapan SPMB 2026 ini tidak dipungut biaya. Masyarakat pun diminta waspada terhadap pihak-pihak yang menawarkan bantuan kelulusan atau penerimaan dengan imbalan tertentu. Calvin Wisang melaporkan.
0: Sebagai langkah mitigasi, PT Pelindo Regional Manado melakukan simulasi dalam menghadapi bencana alam.
11: Menyikapi kondisi Kota Manado dan wilayah Sulawesi Utara yang rawan terjadi bencana seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, dan tanah longsor, PT Pelindo Regional 4 Manado terus memperkuat kesiapsiagaan melalui berbagai langkah mitigasi. Salah satunya dengan rutin menggelar simulasi penanganan bencana. General Manager PT Pelindo Regional 4 Manado, Nur Laila Arbi, mengatakan simulasi dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh pegawai, baik yang bertugas di kantor maupun di area operasional lapangan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan personel dalam menghadapi situasi darurat secara cepat dan tepat.
12: Beberapa simulasi yang telah kami lakukan itu tepatnya terjadi di bulan April. Kami sudah melakukan yang namanya simulasi kebakaran. Kemudian kami juga sudah membuat pedoman untuk simulasi gempa bumi dan khususnya beberapa di area seperti ruang VIP yang ada di dalam terminal. Kami juga menyediakan ada yang namanya pedoman safety briefing, sehingga setiap ada kegiatan yang berlangsung di area terminal, khususnya apabila ada tamu yang datang berkunjung ke pelabuhan untuk melihati, untuk mengecek pelayanan terhadap penumpang, itu mereka terbrief apa saja kira-kira jalur evakuasi yang ada di pelabuhan serta bagaimana kira-kira yang harus mereka lakukan ketika ada bencana yang terjadi pada saat aktivitas itu berlangsung.
11: Dengan berbagai langkah antisipasi yang dilakukan, PT Pelindo Regional 4 Manado menyatakan siap menghadapi potensi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Kesiapan tersebut diharapkan mampu menjamin keselamatan pekerja pengguna jasa pelabuhan serta menjaga kelancaran operasional pelabuhan dalam berbagai kondisi darurat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, pembangunan tras Jalan Nasional Girian Likupang terus berjalan meskipun pihak BPJN Sulawesi Utara masih menunggu usulan jalan alternatif dari warga Tinerungan.
13: BPJN Sulawesi Utara beberapa hari lalu dipanggil Komisi 3 DPRD Sulut untuk menghadiri rapat dengar pendapat terkait dengan akses Jalan Nasional Girian Likupang yang nyaris putus. BPJN Sulawesi Utara melalui Kasatker Wilayah 1, Ringo Radetio, mengatakan dalam rapat dengar pendapat pihak DPRD Sulut mendesak untuk membuka jalur jalan alternatif di saat jalan nasional tersebut sedang dilakukan trase. Namun salah satu jalan alternatif yakni melewati jalan milik perusahaan tambang emas PT MSM menuai penolakan dari warga Tinerungan.
14: Ya, terkait jalan putus sesuai dengan hasil kemarin rapat dengan pendapat di DPR di Selasa, dari DPRD kan memang mendorong kita untuk membuka jalur alternatif, jalur sementara selama proses perbaikan berlangsung. Ini kan proses perbaikan akan dilaksanakan di situ, dengan mungkin kita akan geser sedikit rasanya, cari lokasi yang lebih aman. Namun sementara proses, karena ini akan makan waktu cukup lama juga, sekitar 4 atau 5 bulan, karena kita membutuhkan jalan pengalihan. Ada beberapa usulan, kemarin dari pihak warga Tinerungan pun juga sudah datang ke kantor mereka menyampaikan keberatan jika kita akan menggunakan jalan khusus yang sudah dibuat oleh pihak tambang sebagai jalan alternatif sementara. Namun dari rapat di DPRD kemarin dengan pihak ada perwakilan dari pemerintah provinsi juga, dari Bitung, dari Minut, diminta kita segera bisa menggunakan jalan khusus yang di area tambang itu yang dibangun oleh perusahaan tambang sebagai jalur ini. Nah sekarang, sampai sekarang kita juga masih menunggu respon ulang lagi dari pihak warga Tinarungan yang kemarin menyampaikan masukannya bahwa masih ada jalan alternatif lain yang bisa digunakan. Terus sementara ini rute alternatif yang kita gunakan memang melewati desa itu.
13: Sayangnya masalah baru kembali muncul karena jalan nasional antara Kelurahan Pinasungkulan dan Desa Pinanaik putus total. Roy Pesak melaporkan.
0: Di bulan Juni ini, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Minahasa akan melakukan pendataan usaha para pelaku UMKM ekraf dalam bentuk sensus ekonomi tahun 2026.
15: Di bulan Juni ini, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Minahasa akan melakukan pendataan usaha secara menyeluruh kepada para pelaku usaha UMKM ekonomi kreatif dalam bentuk sensus ekonomi SE tahun 2026 yang sudah menjadi rutin setiap 10 tahun sekali. Ini disampaikan Kepala BPS Minahasa, Eko Setiabudi, Sarjana Hukum Master Hukum. Lebih lanjut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Minahasa, Eko Setiabudi, yang ditemani Linda Oro, Sarjana Ekonomi Master Ekonomi, Ketua Tim Desa Cantik Desa Cinta Statistik Minahasa kepada RRI mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 pihaknya menurunkan ratusan personil ditambah mitra-mitra BPS baik rutin maupun tambahan, yaitu mahasiswa Unima Tondano.
16: Sensus ekonomi merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh BPS. Kegiatan ini adalah mendata pelaku usaha di lingkup Minahasa. Nah saat ini nanti bulan Juni merupakan pendataan lapangan bagi para pelaku usaha di Kabupaten Minahasa.
17: Melibatkan berapa personil Pak di sensus?
16: Sensus ratusan, karena kami juga ada mitra BPS yang rutin dan juga ada mitra tambahan, dan juga kita melibatkan mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Negeri Manado.
15: Seperti diketahui, belum lama ini Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Minahasa telah mencanangkan 3 desa di Kabupaten Minahasa, yaitu Desa Pinabetengan Utara, Desa Tonsewer, dan Desa Tonsewer Selatan, Kecamatan Tompasok Barat sebagai Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik di tahun 2026. Dari Minahasa, Jeff Asai, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut meminta masyarakat untuk tetap waspada pasca terjadi gempa di Talaut.
18: Dampak gempa dengan kekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Mindanao, Filipina, terasa hingga di beberapa daerah di Sulawesi Utara, termasuk di daerah Kabupaten Kepulauan Talaut dengan guncangan dahsyat. Meski BMKG telah mengeluarkan peringatan dini tsunami dan telah dicabut. Gempa ini berakibat pada sejumlah bangunan rumah warga dan infrastruktur rusak dan roboh. Kondisi ini membuat Wakil Bupati Talaut menyampaikan imbauan dini kondisi gempa untuk diwaspadai sebabnya masih terjadi gempa susulan.
19: Pertama, diimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhenti melaksanakan kegiatan di pesisir pantai karena kemungkinan dari BMKG akan ada gempa susulan dan juga berpotensi tsunami. Jadi kami pemerintah daerah untuk menghimbau juga kepada masyarakat untuk segera menghentikan kegiatan di pesisir pantai dan menuju ke daratan yang agak lebih tinggi.
18: Senada dengan itu, Ketua DPRD Talaut Engelbertus Tatibi menyampaikan kewaspadaan menyikapi kondisi ini.
20: Gempa baru-baru 7,7 skala Richter, dan tentunya selain masyarakat juga saya berharap kepada pemerintah daerah, mulai dari kepala desa dan camat, supaya juga berada di tempat dan memantau terus situasi di wilayah masing-masing. Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi, jadi segera melaporkan pemerintah daerah, kabupaten untuk segera diambil langkah-langkah preventif, terutama penanganan yang kerusakan-kerusakan yang terjadi.
18: Di rumah sakit daerah pun berdampak pada pagar bangunan roboh pasca kepanikan pasien di saat gempa terjadi. Penuturan sekuriti RSUD Malah Talaut, Simpson Tabaru.
1: Orang tua dan anak-anak dikasih keluar dari ruangan mencari tempat yang aman.
18: Oke.
1: Dari itu, setelah mengamankan keluarga pasien dan pasien yang ada di ruangan yang masih di dalam, setelah itu so tenang, tugas kami satpam akan menjalankan ronda ke ruangan-ruangan. Ternyata ruangan semua bagus. Setelah 2 menit kemudian ada laporan dari warga masyarakat yang dekat pagar keliling yang
18: bagian belakang
1: di kompleks perumahan dokter katanya ambruk.
18: Dari data BPBD Talaut, pada siang tadi 13 bangunan gedung diantaranya rusak, rumah warga sebanyak 9 unit, bangunan umum 2 unit, sementara 2 orang harus dirawat di puskesmas akibat mengalami shock saat gempa. Korban jiwa dinyatakan tidak ada. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, saya Hendra Asa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar, pemerintah akan menyalurkan bantuan bencana gempa di Talaut dan dilakukan pendataan oleh instansi teknis berdasarkan laporan dari pemerintah di kecamatan, desa, dan kelurahan.
18: Bantuan korban bencana dari dampak gempa yang terjadi di Talaut pada Senin pagi 8 Juni 2026 akan diserahkan pemerintah kabupaten setelah dilakukan pendataan oleh instansi terkait pasca gempa tersebut. Pemerintah di kecamatan dan desa pun diharapkan untuk mengupdate masyarakat yang terdampak gempa ini. Anisia Gritsya Bambungan, Wakil Bupati Kepulauan Talaut mengatakan, pemerintah daerah pun bersama DPRD akan langsung meninjau lokasi yang disebut terdampak besar pada peristiwa ini, sambil berharap masyarakat untuk tetap waspada.
21: Tentunya kami pemerintah daerah akan memberikan bantuan sedikit terkait korban yang yang sudah ada, tergantung dari berapa kerusakan dan juga korban yang ada saat ini.
18: Sementara dari data BPBD Talaut pada siang hari 8 Juni 2026, sebanyak 13 bangunan gedung rusak. Di antaranya rumah warga sebanyak 9 unit, bangunan umum 2 unit, sementara 2 orang harus dirawat di rumah sakit akibat mengalami shock saat gempa. Korban jiwa dinyatakan tidak ada. Dan sejak informasi ini diturunkan, jumlah korban dan kerusakan masih akan bertambah sehubungan masih adanya daerah lain di Talaut belum melaporkan kerusakan dan korban dari kejadian ini. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Manado. Selanjutnya saat ini Anda kembali lagi bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Telaut.
1: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi warta berita daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan pagi ini kita lanjutkan ya, untuk Manado pagi cuaca yang begitu cerah. Semoga secara Anda juga untuk menjalankan berbagai tugas hari ini ya, tetap optimis. Ya, namun kondisi cerah hari pagi ini kita belum tahu bagaimana siang, sore, dan malam nanti ya. Apakah ada berpotensi hujan atau seperti apa? Kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara. Ada Bung Riki Aror ya, akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi Bung Riki.
2: Selamat pagi Bima.
1: Oke, baik Bung Riki, pagi ini kan cerah ya. Untuk Kota Manado dan sekitarnya, kita belum tahu siang, sore, dan malam nanti itu kondisi cuaca apakah akan hujan, berpotensi hujan atau tidak, seperti apa. Ya silakan Bung Riki.

Namun untuk di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro dan juga Laut Maluku, gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk di perairan Kepulauan Sangihe dan Talaut, gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Selanjutnya untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan juga pukul 1.40 pagi. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi

0: 29 ya, 29 cm, dan ada beberapa video juga yang memvalidasi atau merekam aktivitas tsunami
1: RRI
0: di
1: digital,
0: tsunami minor di
1: dengan
0: beberapa
1: tampilan
0: wilayah
1: baru.
0: Dan
1: berbagai konten kolaborasi dari berbagai
0: juga,
1: program nasional
0: tetap,
1: termasuk siaran visual langsung
0: tinggal,
1: siaran radio langsung,
0: warga
1: daftar putar musik,
0: podcast, dan
1: berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik
0: terjadi,
1: seperti suka,
0: dan
1: komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.
0: Jangan langsung memasuki rumah jika terlihat ada
1: RRI Digital.
0: Apalagi ada retakan besar.
1: Bisa dia di Google Store dan App Store.
0: Atap yang miring ya.
1: RRI
0: kemudian
1: Digital.
0: Kemudian waspadai reruntuhan. Kita bisa bersihkan serpihan kaca, plafon, atau benda bergantung yang berpotensi jatuh dan bisa melukai kita bahkan keluarga. Kemudian bisa juga kita mematikan sumber bahaya. Segera putus aliran listrik utama atau cabut.
1: Audiolibrary.rri.co.id.

0: terjadi.
1: Kemudian, kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
0: Guncangan ulang yang segera
2: terasa radio sejarah kemaritiman Nusantara
3: butir pasir di laut
0: di bawah meja yang kira-kira kuat gitu ya.
1: audiolibrary.rri.co.id
0: yang berisiko pemijauin.
1: Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
0: yang bisa kami sampaikan Bung Mike.
4: Iya, baik. Oke, terima kasih untuk informasinya Bung Ricky. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas Bung Ricky.

usaha. Nah, di edisi kali ini saya mau ngobrol tentang sesuatu yang dekat banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka

atau baju lama yang udah gak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya gak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya gak punya modal besar, coba nih ibu-ibu mulai dari yang kecil. Bisnis itu gak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja bu ibu. Kalau suka masak? Ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus

0: kecamatan Tuton.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
0: Iyo, memang semesti begitu. Jadi torang semesti mulai dari yang kecil-kecil dulu toh. Yang penting jangan

sebelum kita mulai aktivitas ya, tentu ada hal yang perlu kita renungkan bersama. Di mana setiap hari yang kita jalani ya, ternyata sesungguhnya punya nilai sejarah. Tidak hanya hari-hari yang tercatat dalam buku pelajaran ataupun kalender ya, ataupun yang diperingati secara nasional dan internasional. Ya, seperti hari ini pendengar, 9 Juni. Ya, diperingati melalui sejumlah momen penting yang mengangkat nilai keberagaman, pelestarian sejarah dan budaya populer dunia. Ya, seperti diantaranya hari

0: sebagai Hari Arsip Internasional, di mana tanggal yang dipilih karena bertepatan sebuah juga dengan berdirinya organisasi arsip dunia
1: dan informatika menemukan bahwa
0: di bawah naungan UNESCO ya, pada tepatnya pada 9 Juni tahun 1948, dan peringatan ini bertujuan tentu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya arsip sebagai sumber informasi, bukti sejarah dan memori kolektif suatu bangsa.
1: Teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu pentingnya
0: ya, itu beberapa hari penting yang bisa kita rayakan ya, ataupun bisa kita kenang ya, karena sejarah bukan hanya tentang
1: mulai dari pengenalan teknologi digital
0: apa ya, masa lalu,
1: memberikan batasan yang jelas dan lakukan
0: ya, tapi sejarah tentang bagaimana manusia menggunakan kesempatan yang ada pada zamannya.
1: Digital parenting itu penting
0: ya, bukan yang dikenang ya. Artinya yang dikenang bukan karena hidup di waktu yang istimewa, tetapi mampu membuat waktu menjadi istimewa. Walaupun memang tidak selalu

terus berjalan, harus terus melangkah. Iya, dan pagi ini tentu boleh menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk bisa menciptakan jejaknya sendiri. Oke, baik, tetap semangat buat semuanya pagi ini.

Space Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

Nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pihak Kemensos secara ketat melakukan proses penyaringan data atau cleansing agar bantuan merata. Bagaimana tanggapan Anda? Opini Anda? Di line telepon 0821-9583-5080 saya buka ya untuk pagi ini. Dan pendengar diketahui untuk mempermudah verifikasi.
1: Setelah sekian lama
0: ya, tentunya Kemensos
1: sekarang mendorong percepatan ajarkan jurus pamungkas
0: identitas
1: jurus berjalan di atas
0: digital,
1: air.
0: Wah, atau di masyarakat
2: guru.
0: Ya, karena lewat sistem
2: buat
0: ini
2: apa,
0: rekam jejak digital terkait bansos yang sekarang pernah diterima warga akan langsung terintegrasi secara transparan.
1: Opini Publik,
0: selamat pagi.
1: Baik,
0: Sabia, selamat pagi orang tua.
1: Kamu pasang kuda-kuda, tarik nafas.
0: Sehat Pak Jokowi. Pak Jokowi dong, sehat juga.
1: Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air.
2: Iya.
0: Begitu ya.
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
0: Jadi topik kita, sejauh mana efektivitas bantuan atensi Kemensos menyasar pada akar rumput? Ya, silakan ya. Bagaimana?
3: Kalau kita siapa kelemahan apa? Tidak. Karena di Kemensos juga sekarang kan sementara dilakukan pendataan kembali itu. Cuma talia-lia petugas rupa lalai malas, no. Kan itu kan tuh perintah tuh.

0: tapi kasih lah.
1: Kalau kalau begitu juga, ya itu juga tergantung data dari bawah kan. Identitas kependudukan digital.
2: Jadi kalau ibu-ibu cantik kembali lagi di curhat Bu Siska, tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik. Wah, ternyata banyak ibu-ibu yang bisa kita lakukan.
1: Tapi itu kan dari bawah ya.
2: Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah?
1: Dulu,
2: halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang kok semakin sedikit yang peduli. Saya sempat mikir gimana caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis. Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik.
1: Juga di sukses itu.
2: Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah
0: turun ke rumah-rumah langsung asli, ya turun ke rumah-rumah langsung
2: anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar, nggak pakai plastik, sederhana kan? Tapi kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.
1: Perlu kerjasama antara pemerintah yang dari bawah sampai di atas. Itu kan, kita berharap di program cantik apa deh.

kolaborasi antara baik petugas lapangan, petugas monitoring dari Kemenkes

Deputy Honor. Dan kita ini ada nama-nama baru yang kita tahu persis ini warga masyarakat yang penerima. Siapa yang memang layak menerima keilang? Itu muncul nama-nama baru. Kita datangi kantor statistik. Kita bilang ini

resiko kita yang tanggung. Daripada masyarakat yang pantas tidak dapat, kom ini orang-orang ini yang kita tidak jelas, kom mau menerima.

0: disalurkan ya, pendengar, selanjutnya kepada
1: Ketua
0: orang-orang
1: Cabang 7
0: pantas.
1: Daerah Jalese Nastri Armada 3
2: kita Nyonya tunggu Andin resiko
1: Sanggel,
2: melaksanakan
1: kunjungan kerja ke pusat usaha mikro kecil dan menengah UMKM pengolahan ikan teri yang berlokasi di Desa Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud. Didampingi oleh jajaran perwakilan pengurus
2: karena kita superbaiki ulang tuh data yang laut tahun itu,
1: peninjauan ini bertujuan untuk melihat DP secara nama yang sebenarnya seluruh proses produksi komoditas bahari unggulan yang dikelola oleh masyarakat.
2: Oleh karena itu kita pikir ini data
1: pendengar pesatu selama peninjauan di lapangan Nyonya Andin Sanggel menyaksikan rantai pengolahan ikan teri
2: yang
1: mulai dari hasil
2: tadi
1: tangkapan segar para nelayan lokal hingga menjadi produk siap jual. Ia menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kegigihan dan dedikasi
2: desa,
1: para pelaku UMKM dalam memanfaatkan potensi maritim daerah secara optimal. Selain memberikan pujian, Ketua Cabang 7 juga menyuntikan motivasi kepada para pengrajin agar terus menjaga serta meningkatkan standar kualitas
2: harus
1: produk
2: tiga
1: mereka
2: bidang itu
1: agar
2: duduk
1: mampu
2: satu
1: menembus
2: meja
1: pasar yang lebih luas
2: tetap
1: dan bersaing
2: ada evaluasi
1: di tingkat nasional.
2: Iya,
1: pendengar, langkah nyata ini merupakan cerminan
2: sekarang
1: komitmen Jalese Nastri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah kerja mereka, khususnya di daerah perbatasan. Kehadiran organisasi istri para juri TNI Angkatan Laut ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi perkembangan produk lokal di
2: pemerintah di
1: dengan adanya perhatian dan dukungan yang konsisten, sektor UMKM ini diproyeksikan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat
2: yang
1: ada
2: itu
1: di pesisir sekaligus memperkuat rasa cinta masyarakat terhadap produk-produk asli
2: disiapkan oleh pemerintah
1: Indonesia
2: tepat pada sasaran. Tak kira itu saja main. Sesuai pengalaman yang kita lewati dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pemerintah kelurahan atau desa sekarang untuk memperhatikan DP masyarakat ke depan.
3: Oke,
2: selamat pagi. Lanjut, Pak Mai.
3: Selamat pagi, terima kasih, luar biasa. Mantan lurah, ya, yang itu tegas. Oke, terima kasih.

0: masuk sini mau masuk koloni. Karena waktu itu yang penyuluh pertanian itu memang penjelasan
1: kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata
2: pasar
1: Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
2: Kalau untuk motoling sendiri, apakah sudah terlihat
1: uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

masukan lagi. Ah, kau nak jalan, kau nak kerja dan belakang terima-terima buat orang. Akhirnya orang tak ada usaha. Orang tak mau buat itu padahal orang masih orang Minahasa bilang masih sterek-sterek, masih kuat. Pemerintah salah, makanya jangan kok kasih umpan, kasih kail ke gua. Kasih bilang bantuan untuk apa? Umpamanya dia pertukangan, kasih pertukangan. Pertanian, kasih pasir, kasih mesin, mesin paras. Itu baru di belakang bermanfaat, itu berkelanjutan. Tapi kalau cuma atensi itu,

0: pada suatu ketika
1: baku lempar tanggung jawab. Karena jujur masyarakat banyak yang komplain.
2: Ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau enggak mau dengar ya pakai headset sana kamu.
1: Bagaimana Bu Mai?
4: Di kompleks mana Ibu?
0: Beberapa hari kemudian.
1: Kompleks di kota.
2: Kamu bisa enggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Bagian lagu apa itu? Enggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang.
3: Ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Walaupun itu kan memang yang tahun 2 tahun lalu itu ada 2 kali ada statistik turun.
0: Akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian kan.
1: Keluar nama itu misalnya dari pusat. Belum terkoreksi di sana, belum ada perubahan di sana. Tapi setelah kan keluar itu nama itu kan kurang mesti cek lagi. Apa ini sekarang ini masih layak atau tidak?

0: Ya, pendengar Badan Pengawas
1: Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Kepulauan Riau menggelar kegiatan pendidikan pengawas partisipatif P2P
0: di SMK Negeri 1 Talaut sebagai upaya memperkuat kesadaran demokrasi dan membangun budaya pengawasan partisipatif di kalangan generasi
1: supaya.
0: Kegiatan ini menjadi contoh bagian dari program nasional Bawaslu
1: ada yang sudah mampu,
0: dalam mempersiapkan kader pengawas partisipatif menuju pemilu dan pemilihan tahun 2029 yang bermartabat.
1: Jadi,
0: dengan suatu kegiatan yang berlangsung penuh antusias tersebut diikuti oleh para siswa dan guru dengan suasana interaktif. Para peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat, khususnya pemilih pemula dalam menjaga kualitas demokrasi melalui pengawasan partisipatif. Ketua Bawaslu Talaut Seni Ana Ada dalam sambutan ini menyampaikan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Menurut Seni, pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Seni mengatakan melalui pendidikan pengawasan partisipatif ini, kami ingin membangun kesadaran siswa sebagai pemilih pemula agar mampu menjadi agen demokrasi yang kritis, berani menyampaikan kebenaran serta ikut mencegah berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Pendengar pas satu dalam kegiatan tersebut, anggota Bawaslu Talaut Glendi Dalope membawakan materi terkait penanganan pelanggaran pemilu. Glendi menjelaskan berbagai jenis pelanggaran yang sering terjadi dalam tahapan pemilu, mulai dari politik uang, penyebaran uang, hingga penyalahgunaan media sosial. Glendi juga mengajak para siswa untuk memahami mekanisme pelaporan apabila menemukan dugaan pelanggaran di lingkungan masyarakat. Sementara itu, anggota Bawaslu Talaut lainnya, Sidra Sofian, menyampaikan materi mengenai pemetaan pencegahan pelanggaran. Dalam pemaparannya, Sidra menekankan pentingnya langkah pencegahan sejak dini dengan membangun kesadaran bersama dan memperkuat pengawasan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Menurut Sidra, pengawasan partisipatif menjadi kekuatan penting dalam menjaga proses demokrasi publik agar tetap berjalan sesuai aturan. Sidra juga mendorong siswa untuk aktif menjadi pelopor pengawasan yang berintegritas dan tidak mudah terpengaruh dengan praktik-praktik yang merusak demokrasi.
2: Sejauh mana efektivitas bantuan atensi Kemensos menyasar
0: ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda Talaut yang peduli terhadap demokrasi, memiliki keberanian yang untuk mengawasi serta mampu menjadi mitra strategis Bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan bermartabat.
3: Para

0: Nah, kita tanya kepala-pala. Pala bilang begini, itu data dari pusat.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera.
0: Orang ini
1: alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memasak

baru tembus di pusat, bukan dari pusat kontur desa ke kelurahan. Itu data apa?

0: ada bilang,
1: halo Ade, siapa yang jemput?
2: Lalu kenapa saya kamu nanya?
0: Menerima ini bantuan rumahnya ini sekarang sudah hilang.
1: Sini
0: dan
1: sama om,
0: meninggal.
1: Mau es krim
0: nggak?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku harus tahu ya.
0: Pesan
2: ibu dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani dengan tekuk. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam dari paksa.
3: Dan anak tersebut masih masuk di kakak.

0: Ya, selanjutnya pendengar, lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 3 Liro menghadiri rapat analisa dan evaluasi ANEF capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja jajaran kantor wilayah Dirjen PAS Sulawesi Utara pada Senin 8 Juni 2026. Karena 2 tahun kegiatan yang dilaksanakan di aula kantor wilayah tersebut merujuk pada surat undangan resmi ke Kanwil Sulut yang hadir mewakili instansi pelaksanaan harian atau PLH Kelapas Kelas 3 Liro berbaur bersama seluruh kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan se-Sulawesi Utara. Rangkaian acara diawali dengan sambutan hangat sekaligus arahan strategis dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen PAS Sulawesi Utara. Dalam arahannya, Kakamil menekankan pentingnya komitmen seluruh satuan kerja untuk terus memacu penyerapan anggaran secara akuntabel, tepat sasaran, serta sejalan dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh pusat. Agenda kemudian dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan komitmen perjanjian kinerja secara bergantian. Memasuki acara inti, dilaksanakan pemaparan komprehensif mengenai capaian kinerja serta evaluasi realisasi
1: sama-sama. Terima kasih. Selamat pagi, Mamna Eman. Anda penonton terakhir kita ya. Terima kasih untuk responnya pagi ini ya. Dan untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa ikuti Sulut Bicara sebentar ya. Jam 9 akan membahas topik yang sama ya, terkait dengan sejauh mana efektivitas bantuan atensi Kemensos menyasar akar rumput. Selanjutnya program 1 Herali Manado akan segera jelang pukul 8 untuk penyampaian suara kita.
0: Ya, pendengar, itu tadi nasional. Informasi
1: setelah
0: terakhir
1: itu saya akan kembali untuk sesi kedua Manado pagi
0: Anda
1: ini.
0: Semua di saya Putri Silangen harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita ketemu nanti pada edisi selanjutnya. Dan nantinya, tepat di pukul 8 kami mengajak Anda untuk beralih ke program 3 Jakarta untuk mengikuti informasi dari dalam dan luar negeri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Khusus